Baik, di Nona Tenggara Rangkut Mising Mega yang kujutin jangi jatak semoga kabisa engge jatak jika jut sabi tap cita engka serta age tuli jatak unget konda ak tukuk jatak jik muan yang kabisa kali ji engyu nget konda kubunya tena tenegim kabisa kala lagi muan kali ak sase tabi nama tagi nama tenegi kuip kut mising uinda eng sabi tap cita good morning jita pagi tap kali jin dagi gai syek tip teman soal jaga batang sayi teman agen ke nama tena basu bayi nama betu tabra ne karibu sana kete sio natano bo touch family barastong kongeta ke kada sio natano bo Nairobi kimi ten chep chepu ngap kusta jet jet ter boya kare ligi miten online en www.touchfam.co.ke para inda natano ngat kara sokobet ke tu yetul en kibagenge kugur natu mana ramle tinga tap sein banget kana bata mana sit natano ga taji nale karibu sana sokobet ke ta start tul en kibagenge enge karo net natano bo pe tu tabrani good morning en witul ole miten karibu sana sokobet ke ta stay en kibagenge enga subui natane kararan kama jiki tingwana buwa tunaleji nget kago eji unge nget kago eji unge mande gaiba ishonik rane go Friday ingele Friday ya gigele wiki it kabisa kumye kut misingi mita kutaki nyingole mita itinye baiba yetna tanege koke gero wiki it kumye ingele ngita kine gaya weekend kumye itinye stress chajang ingele geta kige weekend kumye itinye gaimuti kajang weekend kukasata niwendi chama mara ibunu kanisa kibai chama anani mara ibunu kanisa kibili kitulia nenga kumitinya kwa imutu kata jangkot meseng so inetke kata meseng kita pergi tap kalenjin iye kujita ne engkat kain tukul kumatki agen kutang jama buwa tu nota gala mengki agen saita katul nge buwa tu kutikile wetakoste erikte aga kut kini te kut komisku lakwe ne kite kin amu mainai isbi ibangan ge engka serta nota ne itita ayat so kina gara rangkot meseng kita pergi tap kalenjin kukin nge cekako ej asuka bete gaman de gaiba isionik en petu tabrale ko tarte jagna ga mutu ende ko kana buye jagje sabet en ko lagi mite ago na meje unek ego tumese ke gubi kas jigma kinege ki taga tokol en kasarta na ta ne nyalo na ame jogot mese nga kasana ge tabri tab kalen jin be tabrane nya ga tok na ta ne ga nyet be tabrane itinya barainda neti jambori sta mati lu na ga itet e una ko me jago ko ga itet tol basang itigri bengu na gitu ko lago kemenge jin kemenge jin ak boisek jaga ko eki tugutyo helege o ibengo ri sta lagani jita reti tinya walel da jita neti tinya nguvu o ga tika nge mande ko mese ama mitiji ne wam tugu ajija mamite jene len janyuru chige goyam aje jakita ki tsta ki jenge ngu tarter mungu go nyuru mbetu taba mute ko gure ngu vuta kana tar bayi tsta bi jeng asuma koru mbetu se kyata ji bwane enga kasarta na tan ngaran onge ngiche ka go e jonge ba gai baisho ni ju agwa ngora gi go jige baisho ni ngola baga yiger chi ni wendi ngora na agi gai ro ji to bigi bigi umiti le kitiaye masoisi aga memeje ilan bigi bigi top jiji nga begeri lengo to 50 shillings ni u aga pote goro ba imbetu na to no wange kesi mungule da mo wange sit net konda no no jita pigita kwa lenji asi kitigen go magi aptage entu ku kyatje mengi je itinye gut misu mwiso na tan bayi gaji jagot kibar bana basalingi shep pagal somok lana go me jam dai kabasa igen rengo ti gaji jiji ga kwa kasi ni u aga ko kap kwa igi takana ter kabasa no gap ko sirin ngoi nyi ungut kimingi shibuna tangana so sheke gimito go gorom kabasa yegera kuti wendi ngore kuti tabaibu tunata nababe ile yiku pongesi ile yiku pongesi mu nata kuma yende leo jata jima kini gengo kwa tenue chake aki aga togul nata nge maje enka sata aga togul soka mitki ista aga tuku kakai mute kiata jengwane mwule lwe chake embe tushe kiata jibwane yegeri chine kala kut pigi pigi ngo kwe ngu ima ego ngoi amu karara nga kabit nilitu nda pigi pigi kitu kiri ngu tanegit metile mana kala kunyo chine nako chip kondo juta kala kulia nati siya kujita kitu ni inanyi sa taga tul si ku jita ne rira ti aga babi galak enga sarta ga tukul gina tanam gararan gut miseng jita pergi tap kalen jin gira jin enga almoy ona gate timo ko to ile je ye ko ku tuna na moy e na mi le mana tinya ko suswe ke bay e tinya ko tep kule ya ne gashe binde tugu aga ko to tikata ja jeng gut miseng agi lingung aga ba jita ge o yong gista ge ring ta gut miseng so bit ke sab chen go gut ne kya ge aga tar de ga mu to ndet ko ya imak kini jita jam nya je na go takinya mu gali ra ba kini jita na ni bir jine uti tara ago tay jeng garon gaye jike brun eute en tu kya ta jater ter onge ge che ka ga ye ja suka bete ge ta stai ku gurna to banara mali tinga tap soi banget kan bata banak sit abek sine matya akte tu tina tar basu tu komala ja

0: yes, kalau ini kerana kau gilge, kau jutun ni asa tanya kau saya kasa, mana dah, mungkin dah kau, iya, nanti kau message jumbe, nanti negara orang kau besar, jenda nanti nampak Josephat Pet, negara tiang ik somok, jadi juga orang kau besar, sebab tap cita, lagi ni cita punya tap kalian cerita mereka betul, kerana betul tuh nanti nampak sejuk malas, kita siapa nanti nampak charge film ni berastaun kau ngetek engkau, siapa nanti nampak Nairobi. Ki gura nato menerima lidingnya tapi soin bangkit koran pertama naksir nato nato jin kod mesing asal kau betega dustar tu boleh ngibagi engkau engkau karunit nato nombor pintu tabrani agam meja kau betega tujuh nato nombor satu komalaj eng pintu tabrani straight kita red payan ni kau bisa kago nerej gubun kau imutik kiat je kago romi tu kau bisa eng pintu tabrani aku kemeja kengalaj kod mesing merenawan pintu tabrani nato negam aku le kago bunuh ni ke catok je koru meng kod mesing aku tinggal agijana yani nemi tei olimbaga kamu aku ni tak agijana yani milen tokalak pet negit kene mago jita negilen mining kebate jita nato negam aku iti aku agijana yat koran nato negam ta tariti jiji kuai bayi siet engkana sosial juajen coba emetap Kenya. Ago, ago mem, bagi anda yang betul tabrakan agul, kalau pun kau mesti kata jejen, tinggal kejana yang anda kejana yang nanti nampak ni situ tamak tersap. Ago kejana yang anda ni kasarta, nanti niki kau tu negamet kau tu mesen kau gitu doy, kiki mutu doy kejana yang anda ni. Lagi niu kau tolong jijik orang pola kau ni, ago tebisa kau tu mesen engkolim baga, ago tu ago tengah kasarta naga saman kau itu di bawah university, ago kasarta naga windi kau murata niki kejana yang anda ni. Kau tu negai ni tempat bagi anda ni negar hidup kabisa. Lagi niki negar kau mesti embetu tabran jita pergi tap kalian jin ko kasarta nanti kau sama sang kejana yang anda ni ko kibit kau tu mesen kau tahu ikci nanti nam kangi itu naga gorgin. Aku keluarga nana ikut mesin ku suke agamit nanti nampak kejana janda ni nanti nampak mahu janda ni boleh kalau ane aku amit apa isu ni keman aku ini dat ku sana sana aku bawa nana ku ini kan mungkin ni agak jeli awan saya dekum mabuku yugi itu mahu kan gua tu mahu mungkin ini kami itu kan lagi ni kini nanti nampak kami itu betapa ni tapi kita paling kalau kan gua itu tak tukul kalau kita cem kejana jat kan gua tar school kalau ni ale iye ngamutin kejana janda ni ikut itu tuan gua lima tahun ya tukul agi cini nama na engkau kan gua tarjito university ku engkau tu biar kejana jat tukul lima tahun izin kiri joroh nogi le jeneng eta nyoni be atinya ke jane yak tetap kole aga agir komite ingle ji jugomenya gore ki basar gal jejin komite aga tagne rumin ni aga le ngole suwis ta ge tuku kyat jugoro mengot mesen kemara kujuti agnera ne ngole mbaga ngi ngi ga gromite be tabrane kone ginyu go muny ke jane jane ga sarta ngo ge jinji bayisiete ko bi ci si met kamat kole ginyu limbaga ki korom olepka hala nga ba majogot mesen te tarata go bayisione ya tagol. Lagi negara mana bagi janda negara kini yang unjung jika hasil kejaran janda dengan golip tahun ni sejung, aku jauh nyorga sebab baru lagi tekin. Lagi ni kait kui sya, aku etek amat golip mentega sih nota kau ginyoga. Kau ginyoga kejaran janda negara ini kini le golip baka aku jang pigi, aku amat korak aku negara ini wajan fast kejaran janda ni. Utonun jige, kau jige bayi sun cakap kejiga tim, engkau serta nota ni nge. Lagi ni kini kau rumit tim betapa ni jatuh jatuh kalian jin, kau negara wajan janda negara sebab kait kewut, golip baka. Aku kan aku itu uti kualiti tu kuki ada juga bayi anda ni, bayi anda ni kunci ni tu ni tu kuki ada juga teruk tu ikole, lain kan mau lagi, alat kejana anda ni alat engke mukum bayi kanan mukum bayi kita juga matuk bayi sih gembar, urusan bed napa teruk tait, kualiti aku scrap. Ago ingele juu maene kuto kujeki mien kuto mising chema kwa tini kuto mising kwa baishi ingsai tage ama bwanda na kule kati njema pango mire ingele kia ande taban lakini kwa baadhi ngapa baishi ingele mbare kuto mitene baaroit mitene temisi mitene na balu kabisa aku tu kati jitiri tini na kwa namba jana na kwalda ona rekta ba jana na kule kati ngi tebeke jana na kwa kwa namba kusichi neu giburi kala le jiji kama mi na ore tage kwa baadhi. Ajen jigir wagin de suku jengine wa asgar e genam kejana janda ne ammo bagu se cualelda ago ga go ikita na tar ma to go se tabia na garara lagi ne giriga goromito be tabrara ne tabriya tab kalen jin ko enka sarta na gagnam kejana janda ne ko teb jebe set ko lugu kinam jine ko lugu ga go garno ja to ma mi gene tarati ago kane gora ba janda ne go legi ka ki kwalda tu ku kejang kejana janda ne jebo to go pande jebo to go kwalda marak ba go limbas to kusongo ni ngap kubuti ne ovagato isi ngedit para go le miss agi kepala aku kira lepas jauh mata mungkin gunung gunung itu jauh kepala aku gunung limbaga. Lagian kahnya awak nak kalau kau korumit itu mesum, umnya itu mesum kejengji kegergong kejana janda nesok bet kiri tita tebet. Lain kini kau korumit itu betapran kau ngalori jita kalian jine kau negi wakam itu. Agi kau tiada, cuma kita mau bawa anda nak lihat. Kita disiplin kita kan. Asal kau ikhlas kau boleh grip. Tukar kita jemih itu. Ibu kau tiada gamet. Agak mud. Kau kau terlihat untuk kita kalau kami itu. Oleh itu, dan kini kau berbintang betapran jitu berjitu kalian jin. Kau nak kau jangan bawa janda nega. Eng wakat nonton bawa weekend agengke. Ia kau mahu jin cep lakwet. Agak cep lakwan kau jin. Kau tebak pun juga sakit nyisik kata jajang. Oleh rana kami yang misi engkau ikhlas sam, namu kalau bangkan unjau tak kaya jen, aku kakak na jebio soni made ni mito kui kuli miki nata nama kararan, oleh kapangan mama ini tu kita jigoro mien ikhlas sam, aga maman jijik oleh kini kita kongol jauh nata nama hukweli, engkau apa kisip kosam jebio set ikhlas oleh jitu anu naga, macam kau jaga mito agira ikhlas, ame jisip kau misi ma pema, ame jisip kau bid kaya ngalal, ame jisip kau misi, kalau gusim jaga ikhlas jebio set tau misi, kami tebe set naga kongol boyan dana oleh jeb lakwe tiji mien misi engkau, kalau apa kita jual jige ayege ginuo amnyani mejegot misengko maga sagubnye lakini king barumit boyandani ago ebi te ago misengko gas gubertasi metin gubertasi metebyo sorinyi netengruminin gomwajin jine mayu yagolenga kolejini lenkatu pamise mangana la saine kala tebege jato ke tukukati goromen kala ko giguni ko kyawege gasi ago to mangana liaga tol ale nyalu aine ago kidna tanagira ale iye kama kutokio biju logorom ago kidna tanang manga besa ngiji unita goga inye ngapun bitu chat jogoro menga besa gere leje gele le sumu ya ton bait bitu shoko kai ko mele nile o ele mungu kapsa go riben ama jaga bit kesu tudi tago malash impetu tabrani iye gitu tsai ngoya tuje sil joge tengule mbago sume roben ra mutai
1: busume ngoya ra meli
0: namge
1: angeti mangale kecha amwane siljoge tole bunyota la kwan go game kange la kwan ange chebyo sa no moto go gai gai la kwan ogi igi mututo game la kwan go to go la kwan go sina kwanta ago mut kwanta ku go istuane ga ka se go ga mo kwanta go ligi ga mo to son ti barwa ku i gora go liga azere tenga Asalnya gue lihat alde duga terakta, alde duga bojot, purburi duga bojot. Unyota belakuanan gue bisio kuantan lagi gak campur amanengin. Kemudian bapa gini namsi, gue unyot kok cebio zara pura siljogi tapi kosong memornya kan.
0: Gue misalnya siljogi tapi kalau limba kosong mem. Preska double diet preska.
2: Ingat deh.
0: Damge.
2: Ya muna lah.
0: Aja mereka yang jisu.
2: Angetin. Kutoa mawe tutu ni na na kama mimi kijana yana ni kwa gamu atinge tole ugirie benchi wondi kwa ngirie kijana yanda ni kwa chunda I simu iti ako mimi kibanda tata dom gesi ba kanguni ako arambege sande o kikiwa na kijana yanda na tani ndwe nasti kwa kisa amene o kosa ame family kwa kimya mtu kulikole chita na kosi simu ita tevis ngena ne ba karab cheroiki weri tap chose koi buwe kabisa Oi buaya kau tarik tesi, mesti ni demi aiti patai. Naga ni sergi le Davis ngan, oh tarik tega tu sahwe bikyo. Kau gini kicah naya dan orang gelar lengan korap pole. Nawa ini tu dia. Kamu asir uti walain. Kalau ini lakwe, kau si buaya ni nyolu kau pun amau tiye nak jaga kau yosi. Aku nyolu lengan korap kau le, kau le korap sigi cuma tak cakap tak cina aku. Kau mau mahu le kau kita cakap tak cina no. No, Aku tu dengan kuning kuning kuning, kami semua dengan kami semua bercakap orang orang nak kau mem. Kau ni si siapa ini orang galiat, mana mama no? Ini orang galiat. Anak ni lelaki pura kau ni. Ima ini mana lecuba cici? Kali amu ame mutiannya. Kali ane kalau diweri ni kau ni lelaki kasih bawa muat lagi kau sana sana. Baik kita university weri. Aku mau ilo. Kau lagi mama kau gigi mutu. Kacang kau kalau kiri tu kau. Ima kau ini ni seorang ni. Negeri nama milata ala lakwe. Aini wakana kimutu kaya gargong. Ilo pasti orang ibarat kau kira kini lakwe ke. Oh, why you don't lie to my inn? I will lie, and I will lie, my ass. Where did you get to which honor? I know this girl over you, a jab black one. He laughed with a jab black one. Who is a boy on the number? A man won't know you by your name. You're the name of the sir. I will let you get it. Two can get it. Only one who gets young and going up. I'm going to let me go by to jab your son. I'm not sure you are for Gavaro. So I'm in a lala comes out, munting evidence. Come on, I'm going to let you go, kick, Matilai get to go away, and I mean, my city. Come on, little to illegate.
0: Kongo missing, please, Kangulimba, Lel Diet, Dagga, Shakatama City, Jabatan Saitaman, again, get out on a bus, win Bobby to Tabana, Yanga, Kagas, two catching one, and a good win Cabessa. Ile, Yotian, Bishop Joyce Langatkule, Agabelugate, could miss him. Ibe kwetje jamage engulim balugi et natanga kwega ga itu ga ge jamage yingi itu ga ngu mi suwo ganin sumut yam grije jagrate mure ga man ko mi gari laga ijo ci to sa ije mure nek unge muita etu ga lak jogro men ko misen enga sarwe ga lak tokol yes ka ga ko tugut mesa kale jini ngale mi te soko natana ya tata betu tabrani ago soko ini ga besa ga ya tata en jaga tugul ni ta kana fas natanga ran ko misen me jige gon rabi sek 5000 betu tabrani ago gina tana me ja ajamu e ko misen ki tabrani tab kale jin ko bi 25 kit jenege en bi 25 e jitu soko ki chage tel tigiti tagenge amji tel jige tigiti ran ko friday ni ko misen itinya je ponda de nungu ti ni itinya ko misen selingit en mabuge ngun ki natana maga ti Dayalo ngitiongan star 274 hash agijutu soko engiguni tiljige tikitit kitiage ngenege tikitit na tanu gonu gutmiseng parainda na bayjutu soko agyeljige tikitit na tanu ndara bayshek 5000 Kenyan shillings igere gaksir gele rice kwa bwati ala jita mago biala mujele kibo 5000 muzo gutu tarite nyai shopping ngoba yajin ji gora gabi I tarite ge rina tanu gara ngutmiseng empetu tabrani ajutu soko agidalo ngitiongan star 274 hash Jitu soko inge guni, agitiljige tikitit kiti agenge. Pichu tipte bangmuti, kegona kiti dagiga isekata, dagiga isek sumu kitiyo. Ago nita kona fas, na utanagarara nengenyaga. Tukul, ana lagai ngeti mbitu tabrani, itinyaga maune na utanabatuku kiatu jeteteri mbitu tabrani, yego matiru. Namjige 5,000 niju. Ago goto haritu kutmiseng, ya etuku kiatu jeteteri, engolaba area. Gamja ama kiti kona lagagire nabarishe, muna lagali asma kona kaine kagiri jita tata naba 0720 kubiki nabari 213, congratulations. Kai bigen jige tikita. Tikitit again give me the jitana ganyoro token jitana tana ba 0740 ago beki number ni 56 agere gunin token chato ba 220 shillings so jitana gunin token sim ge jamun iweke soko dialogue tunga na star 274 hash agisiki nafas na tana garara en pitu tabrani ye gitu sitai ye ga sakna mama Helen nguli mbaje bunya mama Helen
3: mega dimyon
0: jamge
3: Ongo yang garu nene minu aja mulu kaya tinggi tu. An kita jadi tak kuapai. Aku nyoko nam kubaike koko nanyi ngambi koko mai kobar nuba ngambi tu. Ini era ni. Tega tajo ngaya jebio sana ngapesa. Aku masih era ngora kuetingueti. Ngot koko sata kobar boyon donon kolele mami ne. Ya makini jita aga gine ago itino tane. Kone naga e ponda ne. Ago tuku kike kogiwe chowe. Ngot ilna me lakwa naga mani. Ongo tuko mi jebi oso ke change tuku ke ucho ane tete. Inyoru wagi nyegi ane te. Ngot yetare lakwa na tuku ucho mpa kwanda. Kona me lakwa ane to ginyi. Emi tienda negi kwa tienjo isu. Mi tienda negi kwa tienjo isu. Kwa legi kachunda la kwet kamet kuchursot. Ako ibu tugu. Lakini ki mwisho. Kena mda la kwane. Tugu chote. Kwa logo loo chunda achomji mama. Kwa susi itit kamet. Ako le inda kike sar huangu kia sabi. Ako la kwana anko tumbiri. Ako le inda kike sar huangu kia sabi. Piri neba mas. amache ale ibondo ni anji mati unge kora amati inga anya jeb lakwana gongoy lakwana no mungo ya iginem nyi amache ichab kine le njini inge ni logere tukuk tukul jiae ngoy konda le ini gere ne ile onge mi tukuk kekiro chabe ngoy chogere kimae barchone sukari ya igi kwa mune amatite amizia yero matete amgi aga tukul nekichabe ngoy menge nisile ngota komi kwa tukuti chota istoye nge kabisa amizie tap kwe tiange le amizie ni vije si nyone ngota komi kwa ngwangi amizie ne ngo ngwa lakini mwatu kujwa isu ngo kwa wendi chepi osa nikuwa niwechi dimon ayye nyigi skore tengu roni nyone bakuwa ngu ni jebi asa ene kwa kikunuri ene ba Joseph Arab Arab kwe kibare kakibos kikunuri rale sebeti nota iyo kimnyan kwa seretu eti munu dami itore tete ngondo uchu kimnyan jebi hanu kutepe hospital kutute ame tabe nuare
0: ongoi ongoi misengu kwa misengu kwa misengu mama ele nengoli majibunya kakona parainda kutu misengu agagire kanyuru kitu pikta manak tisap tokolenda pikyatu jengirengen kutu misengu tiljigetu kititit kiti agengeng jiagetu nata nato migir 5000 xe megungu gunita kwa parainda nata ningararan kaleji kitu daile kitu yungan star 274 hash agisikye na fast nata ningararan impi tutabrane star 274 hash jitu soko tokonungu parainda impi tutabrane jitabendege jobide rama tae
4: Jamge tinge.
0: Jamge.
4: Eje gorom gasisi echu itum. Awa inge ni le chevioso chu. Ko kongeten daunet ko ya anutenge kuage kapesa tinge. Inge ni le kongete uno. Kapesa chu ga galles chu ba ubure nga bungu ni vete ni reu. Kai ni le ko la batune lo kaya ka ya. Ya me ga ge nga ka ngal gora inde te nyu ku nyora. Kuni ga ge ngal gora no ni go sai ta weri ko jawe tu ga boyot ileleng inge tu awe ileleng da nge tu la jan nge tu to anda non gun inge ni le iwe tu mun angot ko ai jita tu ko gere tu ku ke benefit ne ned ko ne waro nga nan de gen ta ko nyorungo nguni jebyo zan ko runga ko nam ga sit gut ko ne re bondo na ngwa tu ki mo logo awe ne ko ki mutu kwa nai Magasta jebio soju mene, magasta mene. Kaya ni, ita kini yaro tuena litaat. Kongo inye jebla kwa nangi imwa, mbo veru rubungwa wo tuji gafisa. Keri mbunya ngo ime ni, ige kwa laba itine, kuna agi kwenye aksetine. Siva kachina jemari indani woyake, elo ni tienda iwe itinge. Ni tienda ni mwa wolele mati ni ganele ye, gomba konye me. Mati ni ganele ye bomo gonye me kola ndagi ginge nele mi me ko dogi ye atya jola ta ye la go nu na is magne u ba u ko ma ko men ne ngun u ba tim bo yo ne gile nge na we ne gi mir mir ji enga mure ta go si cha se ten ko ten me no ngo mo ba lo ndia ni u ama le ara mwe no ku ri ka bare gongo mi sing dinge
0: gongo mi sing gongo mi sing ko langa na ba ka ke
5: e ya mo na brus Ya muna tinge?
0: Ya mge gulange.
5: Kakilewee, ile kere boyon, ne kure, kuma kere, chepioso, nipilil. Weri, ya miwe, mwani kiko perur chepioso, utkusopat, kongalim, tomit, ilulji babangu. Kale ano, neger tuku chinta ku ilai, imparani menye ka barchon, kupa bonton. Ki mut pontan ko gumbo te biosa anagi mutunis pontan yu gidanan ne boy no ne gi go ngal ga met awo so be ne mo le gi ager bi tul je gi lul ga met ko gi tar tar so gi janan hey pontan ni pala ge ne ina mo un ko mat te mi she ngoi te biosa ne ne go gi magun jam nya cha chen ko ngete mo ge lu go no me Ima kuja ake, anu kiko lengi chana ni nyon. Uki tinko ache ake mugu lulitanyi. Umagu kulele nguangu net. Ki chana ni kusop. So, walake mpa mongoni. Mate omisi anje vyozani. Chenga chepa oret. Chegu kanyo ngalal. Ndamu wakso tukwa che vyozani. Kama chisibi wene mongu tomo pa mongu. kolonge kapket betut nemie wei tinge
0: Ongemisen golange engolimbo kapke tiga sangane kata jogoro men kapsa ngi bana brus chat jogoro men kapsa lagani ga se chat jogoro men nge kas mamana zrandesh so ko bete amungau karbu mamana zrandesh
3: jam ge tinge ta brus
0: jam ge
6: amke
3: oh manu ta je bio sanon girote de jene girat ke magete ngam ngatat kimula kwet ke chengi gadi te no liboto oniwe kwa gile nyonga inya kwalda go but go nyogo but kara i go but indirecta ta boyo kwalda kera kara i beo tu ye je bio sanon ki mo ngonge i berber na ti abi ma ji bar boyo di nge to kweri to chori kwa barende ana mege ni lewe kinge Menga ni lele dali di la kwet koro katak tu kuga bo yot kowe kinge o chebi o sani. Ibare ge a chem nya chene. Ima chige suwara. Ima chine chigwara geri chie kamitu agi si mugara. Da ma cheb la kwa none. Amma chige tuka mwaji chicho na leji. Ui la kwa no kapisa kotko mati mwa kapisa mungri tore tindis kora ginde u na mitu agi si mu. Aga nyiwe go limba kapkazi. Itebi kapisa. Itebi inne bago leche vio de esquilia na mati ya kuo tonglo Otas kubura kuerite ino na mungi ibare iras kogo yotkora Ibure na ira bigabisa Ogo kora chengo nyua ano gimuache mati unge no so tebo tonga lali Kine gita bar chino kie chine mye Itunde la kuet Itunde kora bora yuande nyine maginge nele gibar une Che vio sa no na musas kabisa Samua kicho tinge taweki koko kora Mwesimiwa mandazi Nego kumwaji chibiyo soka maendelewa wana waga basit kwa bako kumwaita pole. Endo liba gericho. Engo tap chibo chok ena na netup chak isak. Isak po makaba na nebaba omet ke mwachi pole. Aga listangus nebenyo liba kapkure esyor wenyo. Chia nebaba maendelewa. Kongo imandazi. Kongo ya iti nyamugule lo mandazi. Ina mwazi toko le tuta mandazi analongda mandazi. Kongo yi. Kongo nendira andi jenji ibunyo.
0: Ongemisen mama nansira ande jengolimba jebunya ago jitana tanege ke jitusoka majale jin kele jinam jota kidogo ngapka ke nyuri victu jata jiga aljigete ke tishikimbe tutabrane elagene madam bus ke kase gotmisen gotinga ke nam jebyo sono ngoro mingale ke kabesa mbe tutabrane amagunda jisu mubaya ago wirga ko so mesan wirit kabesa kwe timaje ni ne kijana jana naga ko yete ngaga yi mutulim narobi anan ga mutulim bagusumi langa jengi gas kubur kami kuli jadi nyolep ka koit kejane ya tulim baka kamu bago kone gogi gedogo onam kwalda tuku kimi taka ngwer mo gombe ti na ba trok ta kwalda lo at scrap
6: wa
0: ko joge kwalda ba ande ko mbar ko buto ta baka tu lu age kwalda ngalo so lo wiren kanam kejane ya ndan ya ki mutis discipline gedogo e ko jai gamet nyito ko nyaje ko itita ka kuli jina mami sia nyunta ka besa alo kuli je black belt me am giran gwe Imi gine te sestai
6: na gara. Amani ginde jiweri.
0: Amani ginde aje sumu.
6: Kamani.
0: Jebio se ni.
6: Oh.
0: Ye koga gire jeb lakwet kia katu na gata sestai. Magule me amishi. Ako man kwa wiri kwa kia gina gaya na ege gina uwa makasa kumye borita. Ip kuru tipu kasa jiwa se tu presimit kule kwa kwa ishe kwa mis. Kole saa ine inye.
6: Iye rego jebio se no.
0: Ede kutu nama kapesa. Ike rebike jangile puno unwe kapesa jeje kuro mieneng sabet. Kumeza kitike mwaji gile jita na unwa dem nya nu mana le tay tay ne am ci tanago bingi ci twa gurus kido goro
6: ka
0: go ibun met ne gitit ma nya ne je person ma go yewe jenge ga tukun
6: yes iye le goro ka besa ago ndagen weri ke ko bat kine yes le go na ci tanage menye twa
0: dan ne go bi ke nyuru lo ga be met bana bruce en nyu ko ina kama je gitya buati mi terapi sekin jota je je ser gele got ya na jota je ba got kone got kom
6: bruce
0: ngororiet ago ngororiet ni bana bruce ko kagma ge kele chi aga tul na tan ge jutu soko ngete ge jama tatu ago go mut kasim bitu tabran ne go to ma yalishe en soko ono ngra na bara inda na tan ba ilia na tan ba yalishe ni to go rara ngabesa go ge jutu soko agida go ge dale gitu ngana star 274 hash status of first ticket secure jimito ticket secure jimito mana bruce ko ticket ta manak tsap so gilin jitu so kombe to tabrani direct to ngana star 274 hash
6: abani al ticket titne ka watu ru golin congratulations ke gondra bi shek 15000 ibi tige arteti ne wache anaya lo tare kana yalno ngile su wisin ngara re tinget ko michwa great ke ba chwa si regressing chege ge gitu ko imuch be yalno to ka genga na yal chigo chimange chena ibanga nke lita qualitate na basoko ko gebre star 274 hash
0: Star 274 hash mi ngi ñu lo gaba mi tanga inda jabo say tamana gay ne bo asbuy ne bo petu tabrani
7: Touch FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5 Kabarak Moche Kabronda Salga Naivasha got koit Mount Narok
8: 107.5
7: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet Elda Maravin Kabartonjo Marigat 104.4 Touch FM to get up calling you Touch FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5 Kabarak Moche Kabronda Salga Naivasha got koit Mount Narok
8: 107.5
7: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet Elda Maravin Kabartonjo
9: Marigat 104.4 violence in any way whether it's on Salau whether it's on Kolere whether it's on Narok and whether in the next elections
10: Minority Party elected Senator Edi Gisheru Okech MP to serve as the Deputy Senate Minority Whip in his place pursuant to Standing Order 23-5.
11: The face of inclusion in Kenya is changing. Increasingly, learners' abilities are enrolling in regular public schools and our inclusive education program.
12: Logo you have met in Touch FM.
0: Kita kalian jadi tuan logo yang kami meeting kau indah bahawa saya tetap teman kau yang bawa asbuh ini bawa betul tabrani itu mana kau ni teman malam. Kita ini logo biju, logo yang kita cuba nu kau untuk ni bawa nyandarwa kau ni kau tengah tu tiki nata ni bawa olkalau logo yang beli senglew ni sih teman ni bawa gaya sulai yang betul tabam mutim waweru sami Douglas Kamau enge kubun chamai nata ni bawa disiplin enge kurai nik. Catak coba lewini sih itu negara yang ingin itu tapi mungkin kurang ini kita lebih sukses semak semoga pagal semoga agtaman ag tersebut nato ke beberapa tempat teman ini dan semoga kekayaan ujai lom kau isube engkabel itu apa kian engkabel nato ke kau gumi itu nyaga Samuel Mushina nebo camet nebo UDM aku supaya kurang isek lebih sukses mungkin pagal lagi engke agtaman ini ag semoga nato ke kau ke beberapa tempat teman ag semoga enge pagalem ko sube waitaka Steven Wanyoike enge kuraisha pagal somoge aga tamanini aksogolem na tanbo National Liberal Party Kigwa Wilson Maniki na bachama etab Jubilee ko gonyor kuraine ke pagal genge aksabini aga gagenge Kariuki Timothy Kamau ko gonyor kuraisha ke artam aga somoge na bo People Renaissance Movement aga mushiri Edwin Kariri ne gonyor kuraine ke kurang negatif tem agak-agak jatuh ko logo weke jadi kita secagi subi ko subke agak ini sih temen ngogot stay engke bebertan bo all kalau engke petu tabam utem staga itu tapi anan ko staga itu tap kurang sih kerja bo lebih ini sih temen ngene bo ko temen ngene ngateng ngatu tik ngebo all kalau engke untuk nuba nyandar wah oleh ko ger kita sih kerja bo beri tap kurang saya temen agak engke ngene bo cost calling kota ige berita kura engge saiz taman aga inge ne bo karon ko ikine betu taman munte inge to shoshik to le ar pagala genge agar tamagang manam ko mi bara ge kabele tapke engku nu tabe ni beljinge nge jereten engge chamet ne bo UDA Samuel Mushina ag ne bo chamet ab DCP Samuel Sami Kamau enge kasrata ko imoje ko mangge kandu de nuba chamet ab DCP rega de shagwam agunere ki sergale agobo ne ko ma gole ko buna anan gomi banganu te ke chaba bisai chaba gale chugo takinge enge met nuba walu te jata kim ko suke anga ta ke ko ma ga shagwa gole ko te te sergale nuba ko ngeti ngejrana ta ke enge chamet nuba UDA
8: And we want to ask you, William Ruto, these people of Olokalau, the people of Nyandarua, the people of this region voted for you to a man to become president. Why have you declared war on them? Why are you unleashing violence on women and children? Why have you converted the National Police Service into a rogue outfit? And the people of Olokalau must make sure these results are announced today. And we are asking all members of the public in Olokalau to move quickly from now and occupy and surround the polling stations and withstand the assault that is being planned by William Ruto to overturn the will of the people.
13: Touch FM. To get up, call engine.
0: Angge istay ge logo e jata ko anane ko gon ne gato une te kabne sekreta nambar bise tap kale te ngeme tori te kipchum mamur ko men ole mawendi ko yani serga le ge bor yan ji je marge te englo ni sho shege jata tat ko te stai engke mani che ba tam ne ba gat ne ngati ngatu tek ne ba ol kala une ko te stai eng pitu tabam mo te ko ngalali engge kitale ye ga ungo te kada na tanaba tu yosek ci babung ge na ba county na ba tunzoya ko mo mur ko men gole jo ba ta sergale ko nam ago ip ci ga pote ge ci bangatu te ge ci ga tole na mus musi ga le te en ga sarta ne go gi jeng jinge le ni chet no ne ni ta kinge le ni chet no ne nyone ko ya mi se ya mur ko men gole ko ra bi ga be mani ko le ma wendi ko ba orian jine ci marge te en lu ni chet no ne nyone ne ba ga ni ta bi lu sik tim tamak tim tamak te sabe nga mu jo ba ta sergale ko ban ma tu shi ge ci ba rub setap ka le te ko yawte galak to le jay mo jay ko wache kaliet en kasarta ni jobtinge le venetian atom.
14: Let me first assure the Kenyans that we deployed, the Inspector General of Police deployed enough officers to provide security in Olokalau. These allegations of some other persons who are causing havoc in Olokalau must be investigated thoroughly, and anyone who is culpable must be arrested, regardless of their what they were doing and who deployed them to Olokalau. We are not condoning violence in any way, whether it was Olokalau, whether it was Mbeere, whether it was Narok, and whether in the next elections. We want to assure the people of Kenya that we are not going to condone that kind of thing. So any such actions must be investigated and perpetrators brought to book immediately.
13: Touch FM. To get up, call engine.
0: Angeista gena ta go gon ga kursete Rift Valley Regional Commissioner Dr. Abdi Hassan ne ba go testai operation in counties law jemi tengel yo bale ko re ta genge ne ba gi gere ele ga gi moch ki wong ngale ga chata jo bale chelo sosna te te ne gi go testai ko gon ko bi chaka kan diet en ke koma swi jata gen tungala di en samburu ko ma go le takin ba operation na ta ki ko gi gere ele kamnis en ga galet mani ke ba ker yo bale ago testai ba isu ne ke ke ba ko tul enge kebe barata.
15: Operation bado inaendelea katika kaunti zote sita, na tunashukuru wananchi wa Kerio Valley, tunawashukuru sana. Wale wa West Pokot pia tunawashukuru. Turkana wanajaribu, sisi tunataka sehemu hii ya mpaka kati ya Baringo na Samburu, haswa katika sehemu hii inaitwa Malaso, ni lazima tukomeshe. Hatuwezi kukubali kuwa na maafa na kuwa na matatizo. Operation inaendelea na haitakuwa hadithi, itakuja kuwa ya chungu sana, kwa sababu wamekaidi amri na kazi ya serikali. Ni lazima tutekeleze wajibu wetu, na security haina formula ati tufanye namna hii ama namna hii. We are one way traffic, na hiyo security tutailazimisha. Kama mtu hataki amani, basi tutalazimisha amani. Kama hataki usalama, tutalete usalama kwa njia yoyote. Wawe tayari kwa hiyo.
13: Touch FM. To get up, call engine.
0: Again, county na ba kirecho ko yego kit kutinge agle ni sheta no na ba kinyi tabu psi vita makte sabe wa ba jere county commissioner en county na ba kirecho Ali Omar piga brode ko testai ko bar galiete age tegistong.
16: Kai noise CGP gabro amaren ko master ne bolondia ne gole ko gote tpongo nu tiga kuruti chigo musi ke terte en kauti no son asi go tigon ako cher pi gabro ako bam ni ndap kaliet en ga satani gi chinga yi ching se ta ma tia ne ba sabi ten kap chi ak pongo nu tiga pandap ta chi ba emet
17: na ile kitu na wasi tunataka amani. Tuseme tunataka nini? Tunataka amani. Kwa hivyo hapa Kericho yote. Tutakuwa na mikakati ya kuzunguka Kericho yote na tutakuta kila mtu ili tukae chini tuongee mambo ya amani.
16: Kajere ne kasarota na maro parnotikap imani ko istange ka ko utik chigipi ngatutik neunik ako meti chigit chafisa igap kaliete kosip ore nebo ngatutik ka ore te nebo kairinda asenet neimuch kobit enga sasa neimuch kawabit terchinet anko kapit nyasukchita aboret.
17: Kama ni bodaboda mtu amegonga gari, unakuta gari inachomwa. Tuwache sheria ichukue mkondo wake. Recently I saw something hapa Londiani, gari iligonga mtu wa msijini wa bodaboda na ikaekwa kiberiti. Why do we take law into our hands? Vijana tuwache hiyo.
16: Kaitigon kora parnotikap imo anuistoenge paisietap kritikapu toteta mayue kimayono tine namune newiji chametap keno portapchi ak panganutik chibatai.
17: Na tuwache mambo ya kutumia miadarati na pombe. Tukue compost ili tuone vile tunaweza kusailika.
16: Ganda kaipo oru kaimetap ke omarako pa alagene sigichi gometichi konetike sulisike terte gotiko lago kwake kukasam kora sigicho tona kuhikike paisienyuan nipo gotikon.
17: Wazazi wengi wamewachia walimu majukumu ya uzazi. Let us take our responsibility kama wazazi tuwachunge hawa watoto.
16: Arifu chilita chefemu chuga ap emet. Kami ada nak masa ni balon dia ni. Kau ini yang nak kip kiri ya ko.
0: Kau ngaji miseng kip kiri ya kon engge logo ibe jatuh ing. Kau itu jadi logo kami mesti cakap itu jengke saya tamu naga yang neba asubuh neba betul tabrani kiri guna tu mana le. Terus cai ibu itu tak cefem amuni tago tu kita kalengin.
7: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quit Mount Narok.
18: 107.5.5.
7: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM.

0: Ngele ko biik chekoche kokiyokto in biikab kolenji kokiro til ko program ngongolole injong ngongolole njang ko ruto kora jong kibamru o inchaju igere zile chone ko ngongolole kityo ko kacha tu amatinyo program ngongolole ngumnye nyose gele mwana ko mangen kora tumin ngabo sinyage je kora biikab kolenji nalage kito kityo cheko che chogne tuti anu chama itina ya kuya bamru watugiri ki ngumnye gele tonno tine ni udie ngumnye akutinyo msimamo ya kutosha. Yes.
1: Kuburasi kita tu kami ising. Jika compare nak kian yur ngalega DCP ini limpa ibu badik ni, kau mahu syang kasane. Macam sambur ini nyampak kau lenjin, ongi bur nengom. Matong ke, kita lagi bersegi semua ibu artin tarip kuang. Kau kerbi ke abdul we tulu kau berita kuburasi. Dan najam mula lalu dekat tiku cina wa mata kiri kau kum mantam melekiu. Lain kau baring nyong gile, cam mereka ibi coba mentolin. So ongi betu negri tulu ni siat, kau matong ke betrain awa presiden. Aku ntar ya presiden nyon. Onge meten kuger bi gab tulwet ole ko meta tanwan ite kadles ku ginu so jangi ab mangi numur wadigir ko e ko ginne te gora ole macam mage tukuna la ke changu yanga ma bona piwad ko na gi ok tabi galak ko bo e mara ko koi kampas nda siwa chama ai patin ste no te bu chama ko rara ide ko ba bar chama ise so macam ke so president next time te mi campaign by election icha bi kenin chi on ground amar ni ok tabi galak ko bro posit amuni tan gi ok te otherwise ke macam yang mungkin kita nampi, awak kira siapa tangke lat, ini bersuara kebun ni, kau mizin.
2: Yes. Alainin, na canggih ane ngalega pol kalau gara. En ngalega pol kalau, kau gugur kau gugur. Kini unkau ni tega bisa, kau kebun kau nak yang kebiga kolinjin. Asal kau bihut kesurum presiden, kau boleh ruwe kau mizin kau nak yang negele, unkau kepcih aje, kau kebiga kolinjin, kau kau unkau magi muci keitingu rai ni kegemakini ke. Kau for example, kinge bire digir, macam yang mungkin korang bika digir kelencin, kau geri namut oleh kau cam mereka pik ab mulima. Kau macam yang request pik kau tu kunci bawa kelencin aswa viongozi. Kau yang kau mua my colleagues yang rayu gule ni bica nangi aku tak background. Kau mahu bukur, nego tahu bukur a kau share. Kau macam yang sama presiden korang, asukan ibu kita kau ni cemu ikut bapa kau ngalolji wanaij. Kau kau gip enwar enko kau ikhlas korang, korang ini cakap ngupar kalau ngamun kau geger kau ngalolji tu tumbi. Kau kau geger kau bisa gip enwar enrais. Kau macam yang request korang presiden kelingin, kau macam bi ce kau nu strategi negara orang enggalega ab korang ini. Ada wajib kau macam yang namge biga ab kelingin kau guna gengke.
3: En lewadi shoni bo olkala bo banet ke bi kechang bi wot engineer Kevin ak kidioni ago not korane yo che kora go ten president ne ko tago te kenge maswa lek piche mi tul chori kim ka hit kasar tatam ke mo gele rikat ka chak bo gi kinge won ka ge won ji ge bi chene ne ngetre no go ko ga igu chi ne me bo gi ago tna lek che gi ma ta na lek cha na go mo to ngon do che mo go chi go sibete ne ko mo go len chi ne mo go len chi ta ne tribal chi ne manyar buat kita kau cina vas, lagi ni kau goyan biga aku pun sini tak. Anak ni kau sayang cepi aku beri ya tap kau lencin cemiman presiden kau kau lagi ni mayon. Good, mara lele ni presiden kau asun kau nak manyon ni kau. Lain itu kau mina dia ini presiden kau boleh mibi cegar kau cina vas cegat tu boleh show ni. Kau kau geri biko le kata yang cakap kau presiden kau ini unem mayan pik cegar lencin cegat ini na vas cegi kau cip position. Mungkin orang tu sana ni ni tengah biga beri ya tap kau lencin kau missing. Biroan bagu ragu bir bicun ba olkalau. Cita nyuana gigi, shogi istenos ni angkara no no baru bayu atabe met ko magine roisi gigi regele meti. Lagi ni bicun ko abil event ko le cici ko nyalu kondo yuwech angandan gagi thagi ne gagi ta ko nyalu kondo yuwech nyalu angane konet kene biga kolenchin ko cham kondo ikwa.
0: Ya kungwe kabisa. Obwo to lein ngaliondo ni pa kashakwa for example. Enman ko magili lingi lingi mo ko trasat ko chitu kimo chitu serikali ta biudi ko gimi sababu ni bawe tunota. Kona apke kugi ngiye re chichi engere ta bi kacha kugi ngiye re langa apki chichi ngi baishe eserkali ngi jiseke loe ko trust na president na go waita position ngi wasi kugi go ipkura chigi na mege ape tunota kine kanyo go baraka chakwa ko ka ngo ka go itorit konyo konyo aglu go ip ni mona mege ya leadership ingeni le bruce mi ngale ke ngolole yon campaign Kuyango.

0: kowek serikalit komi lugait ne namegei ak kasaraton ko kiwakashekwa kotar konget in koboishe lugait ne kibo campaign kochut orit ole komach kodemanden tuguk chemomukokse en bandanyin tugul nosisi kimokoyome koyesho biikab kolenjin icheket kikoyeshot biik chi kingebir en parliament koyesho biik chi kan chebunu korenyin MPs chi kibo koronoto kotok kele kiakwo taban en tuguk cheu choton kemwa kora ngolion Bruce kele kokebwan kot kole biik kakokon president boishet kokoi chito kuchu kobo Nandi for example komwa kole bakotebeno maswali ak kotinye biikwok en olin bo gaa komache any konyo ngoliondoni ngot koityi chuchok ak ichek chekikoi president position tugul tai ingen ile kikonin boishet president tamokere akose redioni kongolole biik akose mwoe biik chito neu bias rono en besik chechang amune komkoi kabruch ak korikyi raia mi tot kora kou Felix nikan kora kotam korikyi raia miten biik chechang chekikoi position chebo serikali kou olin bo Kericho netinye ku in mama nekibore lilingok ko kingikoi boishet kora akine ko moruet miten biik che ngandan komi boishonik chenamwa kor kokiyonchindos ak raia en olin bo ground mi kunon biik chetinye appointment cheu chebo president chemiten kuka BLC labinetab Dr. Ngeno ko biik kora cheu choton chengikoi position kongen kole kikikonan boishoni sikobit otoreten biik sikomi any nekanamdagei kityo nekaikai nieb radio amun nieb radio kotoreti raia komwoitechin tinye humanitarian functions chebo kokwotinwek kwak baada ya radio koyoe kora chun kochuto chechongioni boishetab UDA konyo barak ngosichi president biik cheng'omen kokaran yoton ininyoru chi nekisop nenyoru kotinye development akoi korenyin kokararan kong'eten lagok akoi chepyosenyin kila mtu akoi tinye build nekaran en the neighbor nemenye so ngunon keolenitwe biikyok kikono president nafas kabisa eye mi kit nekikamwa chi kenyishek alak kiking'et kolenji president kimwoe kongoi president amu kikonech nafasini tilit ngong ngomuny sobondonyin elemie ko kimwochi biik kabisa en tuyet nekimi Kericho kolei biik kimwoe kongoi kokolewenech president kokechutu ngandan kokechutu bichu mongeutye moge ko kimwoe inen chemi kolenji chekokikoi position kele morotye ibu neo atesetai amwoe kany ak okwek chemomite position chemakimoe kemwa konutik kwan bayan amu nafas nemoome ngot ingen ile kikekonin boishet president kaikai matirat cheibu emet neimi kotingen ile kilewenin biik matirat cheibu bichon kilewenin kotingen ile kikonin kiy age tugul neingen ile nomegei political line iyai matiyai kiy professional ile kiasomanin ichechu ko keseret min kikonin boishet amwoe kongoi ane en biik chetokoi beit akoi raini amwoe kora kongoi en kasarta nekakitu Nairobini akimwoni kongoi tachini komi biik chetononi koboto biik molanyen kiy mi biik chengeit kobwote kole kotebe kole amune bororiet olin bo gaa amune lagok osire une siretab lagok une makikere kityo position nemiten in nafas nekikonin mara kakilewen chi nikere yoton neken kikere bakemanda baka siretab lagok baka development baka kipsigisekyok baka tuguk che sacrificeni humanitarian en mugulelwekyok chekitinye en bonwechueb emoni kongoi mising
1: Koichutu soko asinyorchigei 5,000 tiketishek 21 kityo kichegeni yeita kekonin muchelek chebo 5,000 yon keal tiketit nekenyorunen anan kekonin 5,000 share shopping kwenye ako kiyotchi chi age tugul *274*274# *274 amaisitawe kanam lainda anam simoshek siketestai tulu kibagenge chuchu nebo betutab rani Lakini in China kefin ongan alo kwego sungono atien kira ongon mising agu en atkant ulu omi agu kwa sako ranga lek uwa kilisho ni inge leyo ngalo ale chita ya radio kwa mucho kwa buwana bigot kwa lele no yu mwa itewe ingalechu kwa tebu ingalechu mongan ole in China kefin kutos filen dao no pika apurie ta kwa linchi ngon mising anangi kwa sako mwache chango lele oye tomi itu ka president tomi nyonga kumache itu ka siku bito kutinge bendi 2027 kwa bon jak jak pick up kolenchin to tike ba bandap tai ega wi gere gora picture chagalo tike chang e che ko go ga ga ile ni sho nimbo nimbo ol kalao komu e bi chang mi ngol yo ne ne go baise bi ke chang le wa magisi kine ole mi tu je magisi kin sigrie go ga mago le breast ngote sta ko indi ol imbatu lwe tho gere go le go cha bai tu lwe mago no le sinya kafin mo ene bi gap ka gi chek agobo to president ngilen matai tuga
2: ah kongo mise pona bruce kumega imwaita ku nota ne man mi bi chegi lo president sikon president in absentias ko ange bi chwa gi chek ngi chogi yoko baga ko mata ko nagule ne ne nyolu gei ku ya ma choru anyun piwod ku chitan go film buri ta college au chitan go nag missing ko doctor uno amun ni le doctor uno ni kunan le go ibaga we nan le go itunga le ga bjo bjo ma le ga machane chai so mi apie sa lak ti mo gna gele ki gi lo wentsu ko ayne ni ger bona bruce ko mo filen bore tap college ti ko so mo bore tap college in kulle ko gi sreti ko muni ko du ki lo wentsu to nyu ko so ne ko we boli mbaga ko ma ta ko baga a we ginene ni nyu we function bona bruce baro ko nyu bi ko mo ta bo sek ko mo to bodiga ti sek ne ki toy tor to te bi in li background baro mo bo le mo ne president kulle ko mo tin do na pass bi cho tan ko ngala mo mo jo bo sin ko ro ti ni ki tung nyu limba ko re nyu le mo te niki ko tin avance ko ngala ko re bare ya ba wi lo ki bo yi che pele ga ba sinede ki ko ji sote ko yi se bo se choko yi se ji choton ko ko bi ga bo li bo ni ko na go tor bi ga bo ni bi ga ka ko lo bi ga ka ba ga ni bo ki chun la ni mo jo mo bre ta college no le bi si ki ki pendi on ki bur ngom ko ma bi ko le mo to ni president ka mo jo ko ko ro ko de mo garan bruce yo ndo mo to chi mo ra ko nyu ga ko ta ki chomo chomi ka sa kotep sama kiati gochini kotebut ke jobsu meki gochini lani tundiga go itka kuma kotere itunga le kidogo ogil ngale ga sume ko ka december ana yong bi dishere ise ko mo jamo ne buri tap college obaga president ko seta in 2027 2028 ko na bugo ne boyson ne kororo ne chimo kitebe ko ga go ne president ka inende ti ago deliver ne ago te enyo to bruce kitu ya bise chok ki giokte ko nyo lu kotebe boyson ne president ago ko bali mbaga mato ga president ne ko nyo in paso ni so ha position ni tinto abi ki kino lo yobo ison ni kongo mise
1: ko go mise nga macha ga gas chorus tonen gito ben chorus ton
3: jam ga chorus tan ko ma mune
1: jam ke
3: that one not you at in enga lia ta go in
0: ito se ga pasan ki
3: to mi da munga go ite kongo mise ama cha ngana na le manete ago ama cha ma mure la nyu yesta de go go ta tan ala bolimbo al kana ago ito so sa revelation ne na go ay go talk ta lu pa ge mo ge man ki gi matrices ki kasi sik ki bungangano ki sitmu ki brite ko to ge le tais man in the cafe ki ya election ne li bo mo we de ge ni ta election ako ma ta sta tu ki choto amun ga ga ane ina paso no level acha mi William kabisa ako amua le tuta lakini uwa the advisors es isto kuse tengo una tia mi studio no tio ato tumone uwa vere macha wea matonge tu diego anye tika ke bimo ngue ke bego en mo egori sotia how can you set matches to el canal kobe kubi kyo ke mo agori sta kobe kubi kyo ke mo agrube kogi bonganga no gi everything ni bi kyo ke mo jo ngogi Kemangin dah lihat, where we heading to? Amat jauh sahaja presiden yang mana? Imagine kau pakai cakap lah, misi ke full lah, macam lah misi bu. Awak je orang tafsir gue lenguruan. Awak je bega bu, macam mana tu apa tu? Tiap hari dia mengangang yang goris. Azeh be last mile lenguris gua, engkau mungkin lenya buangko. Kau macaman? Amat jauh sahaja rojiri asal dari bapu Richo. Kurang kau macam leader. Arojiri yaud, enyu hati. Obo burien agole president kimache go wega kimache bi kemite moge esatlet ngisabale big shit ile kibe matre score galao kubare big ya gurista emo kibe lame score imon galao kumi ore ta le duan ngi barbi kecha ni ore ta sungu kema kema na itu na factory sende magitu do en rupi ile otro kibe ga si si ago yo le kot 1000 fus kabor we ne president can you come back home can you come back home ata wa sama gare ni wa tutam ago to arti jo wono wono ino jor tutam god bless you thank you
1: ngai ngai missing ngai missing Johnston en gitaben pilato ila lagin pilato
4: hasta bila tendo to ngai ngai Bruce ngai embarani monelli ngai biwat le moti ta kwir chan wira ngana
0: yeah
4: ngai gera ni studio pasko in rebuni sana kaka ngaleki wa mwa ngaleki gine ya anga cha bayi tuluwete kinda ifoi okele tari ni kembia mi tingeta nye negarike mungu wani chupa batai ok bata so kwa hivyo kutuko cha bayi tuluwete mungu wame kutari ni kusiku tiwa tari ni kutiwa tenyo ok asi ke bale ngun kapasa kitun ngun kapasa ku ku dinge tuwe ale biwat ngoroban ningi ngoroban Bruce Pitt ngoroban ko be chon chon bunu tarabara chon bunne taban taban taban nen tuwe ko chor gen tu lono ko ngi te diga abre ta lo pato sta tuwe ta na chor gen je va tuwe ko bor le so kwai bi manake roban ni rapta na ba 27 ago un diluet kaza ko jurukta ura ger tul bare kwa le ko un we kaza ko ni tra me hege nuli so amaje ni mage gere kwa rai tonda gele ki wa mu abi chwale bi ka mu wa tigre o ma bere zergale o ga go bari tonda Bruce Pitt gele ago tin tin kere sa ben bi ka mu wa tigre ko ma bu an ne zergale la ne itu me tere te be nge tere la ne mo te bien vachi yani tebien gitume nga vitime na mukina itavito na nywa so amaja mwedo la lei oro man chuo gila nusu mwa kama na nyiba kuku ogere kako kei ndo jitiko amaja mwa lei ino ni kukia Bruce Pitt tendu wetu kiki hachi bichu Bruce Pitt na mwona ira kiki hachi bichu wotu toto na mwaka hiri kine nda tukia mdikiru pelato ngolol jimbichu kemi ure kemi garicho li kemi yondo lakini kipa isi mbi bichu ako laktaviku yonga mwati wot kanga tani o kita mo bare jire ni ke sao setu o na nan daga ni tu tole aga beru tole aga goi aga ga ga enge mo su boyu yanga twai to usi tin diri yot iubu kerge ne umur roje ti ne muna ye ma ser na toro ko astate lakin ni o ga ko an daga ni tu lakin ju te tu yeto ju to yo ni o ko to no biwa ta uga
1: ngoi basta bilate la lakin ke ga sakne boyot kansula kones kanza kana sen chilchila
5: allo allo tutto ottamge Bruce avato avate u ti chamite
0: ya
5: amure jo ame to ibn abasi ni en wagindale kongo en malaluti na go program no ga ugu de gena lale ak tutto aya en manit ko go tok tutto goro ni tin ago mate di mae bururjo target tugul kita ne ngiga na sokwe mamai bururjo kita ni wonga ge jugo mutidi ko mutidi wat me wata palet alto go ando bi lawo lene na do bururjo ko mae kita ne uda ta non bururjo target tugul madino gar ber ge ubare ki jo no ubare ga ngo ngala lo lene le ga gi we ye we tenga le ki uta me bururjo ande nyanga kisha amungi ere gule ni tane sarugo ongi yo mendaje ke age na gile gume ti tane nyigan gume ti tane nyigan ne ne gi sin ke ta ni otangilo amaja we tu muri do mi on amaja we ti wongo yi rono tagitari ara rono wongo yi ne wo enale ki gi wa ki gi wa toleni pogate mbe na mut ko ba mu ko mutolo windi ndanai aku kok aja urut taksi neo neo kami di sergali ni wewe aku cuma diri kami apa gue kita mana wewe ini kok aja biasa aku mau aku lego kita kiki kasih diri kami kiki kasih kongo kita mirip kyo aye mami naba sini yepi ndai kwa shikamwan kwa toka ni kwa toka kwa tibai kini kwa ngoza ni ni ure no siyas utaya wa siyas ak kibiyoso ak piku ak tun ak in kansalagi na ruto kwa watis agwakat kule karo ni maile kwa ngoza na kwa mwag muri jano mite en piwot ak muri jano in jano kwa mite tuwane nyuru ni prono doi nge na kwa nyuru takitari umwa jolingi kiunga ni mkono kanyishenu kanyishenu koko ya chichoni kone kito inyake nitu no kibirikine ngura kia kwa nilini arabi kukirikine kwa chicho ene tika koko kutususwe mwagikasu tendo atopu chake lakota alakini kiraun haa kwa kwa ngute ngalecho walakini kini kwa mwani nek kuma kita nai pi kita na njiga ndaki mojiga ni mpoishe kwa utu mwagibare matimuwa kipa kira mchamiache kukiwe ni kita kwa wae kukurbi kakita kule iwe okwe kena mimi wachambiki njigwani mami china njigani ako kwa kinek tene yangakiba lukie kima ipi tukul karike ne terter karike ne tindo tukul
6: Hongai, Hongai missing. Kega sangne Kimboy and Kaliat Kimboy.
7: Hongai, Hongai Bruce. Embarai mga iwo na sa bitke changjam bet bitke mga iwo jam jam bitabra. Eto mau. Na weki Hongai mure cha abwa jepo kwa mga tajasan biwa Kaliat. Nian na tefun ag Gideon kubun kimang. Tunggu ibu orang juga mungkin, boleh berani itu asal begitu orang dan agama isu. Cita cita pun bi kau kemudian dapat lagi agam tu ibara, cuma mewah jadi dengan apa yang aku ya. Yang mana dia? Kira ini, ia sebelum orang ini, kita negara orang negara tu, bukan ni, tu negara ni juga cici, dia tu orang, orang tu juga boleh ceri juga betul. Amu wajian ni apa yang dulu, nukar arah nukar mana? Tunggu kan dia metapkan yang aku mungkin lagi ni. Allah kan tu yang cumi itu. Makin naik kau berhenti, kau buat ni, kau tak tinggal ni. Kau tu kini orang kau ipias agtah tim nanti nanti. Eng pandanya, orang ni berhenti kau cakap aku tu itu sebab dia tapu alam ini. Aku main terlepas je ibu bapa. Ingin dia betul ni ini lagi mulai Bruce. Tapi kau yang power, aku tu dia tu kau lazim cuci awak tu, anak lebih mesti ada si cuci awak. Bukan kita awak kalah, bukan kita kau gemi. Sebab itu kan dia tu no, yang korang mau kunci demi tempat mana itu ilmu itu dia tu je cuma kita. Jadi kita ni semua, aku bangun dia taro menerima election itu yang gulung boyan kalau. Mama gemuah missing, gua zaman itu habis itu orang arah nampu gorengnya, ni aku even nenengnya nuli boyan muru adik. So ini ni, macam yang ke orang. Komunitas ini kan tujuh ke ibu mui, wakat ingat lawan kalau tu nasinya dipipir, tu dipipir ni lawan kalau no, kira lagi yang kita buat kita tu arah mui kat kita, lain baru kau berhenti burai lagi, mana dia arah mui, mana tu tu bos dia cuma sistem atau buat tu ugu, lain baru mui kita mui berada dalam mata itu orang yang tak ada aziz, angkat dia aziz cuma jangan bawa cikit juga, agak nak buat ni, tujuh cuci berhenti tu, kemudian kita ibu burai ni. Ang number two, tatare Bruce, kau ini biasa cuma berlian, berlian ni penting jual kacang ni. Tu mawasir kacang. Macam gebos, agak cuci tau kau ni lagi, gebos apa tu, allah, gebos apa yang tahu ini cuma mood. So kerana ni temen yang kita cuma mood, kita jual mari kita cuci kita jual ni malah kulusia. Siapa untuk kita ini kita gebos ni, amu yang kacang, amu kita ni barang kura ini. Otherwise. Ini apa cama? Kau gonggong emir jo,
6: gonggong. Gonggong, cancel lah, cut rute cancel lah.
8: Jam ke?
6: Cancel lah, kalau ini sahut cut.
8: Kau gonggong. Dugu tarik sergan dini. Semua ini, dugu kejere nala kita tanggul jual kalau. Kau ni semua agil. Kalian, dah kita jadi orang yang kalau sih. alaker ko ma kikichartae kikere ng'alechuini kikere ng'alechuini chito nekikeren akaun Kenyatta kikeren akaun kokalia machaon ale kikeren akaun kingen kele inendet kokotoret arap Ruto ako kitindoo rapisiek ko king'wanet tindoo chichi komii barak keer ngunio chichono yon kakotil ng'alek kokakotil ngemwoe biik chikikakiker en taa kasarta nekimiten ng'alekab kitipini ko kikikoi tuguk lakini kikoron kobo kwong'et mekwong'ot ile chito nenikito ot chito nekokakisir koik echen ko mobirchi sondukunoton ako kakilipan chichi ko yon kakotil is ko kakotil moche okas kit nekemwoe Waiguru kit ne Waiguru inendet ine oilito kit ne kokoiyot imuche ikombwan lakini mele chichon ko kokoba ako koba nebore non kiten akot nguni komebole biik chemiten komakomanda amun kakotesten kole kakobei chamainino ako mebole berber bichu ingen kora kole oo siker mobirchi Jubilee kongen kole Uhuru kokikotar kasinyin ingen ng'alechuyom kemwoe kora kongen kora kole kikotar Uhuru kaba chito nempya ako moche ona ole tofauti nebo bichu en echek ko bichuno ngeit serikalit komokwo echek kiribe echek keribe konyokeyoiwech kitebe kele nyokeyoiwech oret nyokolyanin ko bichuno ngeit serikalit koibe serikalit nemoche koboisien akot tesoni teche president korik komomoe bichoton amun icheket kokocham koteche korik akwoldo kokokerebe biashara notet akot ng'alechu kiyai serikali koib mwanik asikobit komatesak dolai en serikali komoiyoni kikicham koibu kora mwanik ko icheket bichu akot mbolea chukialwech nguni chukokotoretech chukokokeronok korirech kabisa komi konemoe bichotet amun kocham koyoe biashara notet bichu komi biashara tofauti nebo echek ak icheket koloen akot ng'alechu kimwoe kebore mokingololchi chon sikowek amoking'olole kicham koeche aramwa koechonitet lakini momi betut nekiwek kotet aenge kokosirati en Kenya misima kochito nekosirati en kokoechi korabuto neken kongai kobirchin chito aenge kot komi chito nengen kole kiakobirchi ng'o komwa kole kienou kikichokchi kityo kitonyolu kebakakta kachakwani
1: Hongoi missing boyot councillor John Ruto pongezi en biik chekatil tiketishek ak konyorchigee rice mchelek tiketishek chekoba mchelek chebo 5,000 ak kokonin cash kotiengei elekisomte yeyotokun customer care nenyon en soko nebo betutab rani kas akine Makono boyot arap Cheriot
9: Ibaibai kabisa.
10: Bas, na ngechoki na mwenye, tuwe mna vas, kichongo kwa pisi, kumia kiche kwa munga etkuwa. Ane moti ya gibi na kumbuni, moti nye na gibi na tenta mwenye, kwa kubire ite nil, enu limbong kalai. Ako sike bire ite nil, kwa ngete nga lechonito, kuto mga ike ngoloji na oge msiye, mbawi, kuto mga ngala la gembi, kuto mga ngala la seneta, kuto mga ngala la kumente, kavana, kuto mga ngala la utagra hizi noto kora, Tom gengala lok pi gal sirgal ni tukun. Ya ni momi ga buate to Bruce nege lune ni guni. Iti yo e ne. E mi gure endi. Tom gengala lol gil. Aya kukwa se gale chomu e bi kipo ki buri. Kuka pa bi gin na go taguri en tapan. Oka abare e chay. Ka abare e ka taguri ni kapisa amun. Angut kumogi chenge. Igere ilo go me inti mini ne wa mnyoro. Ko ngala lok oku guru mne. Kupar chinge kubongo ni kuhi mga chere. Kuhi kumme te wei kityo ne tatim basen. Chego gune kityo kuibe 87% aya igere kora nebo burto bigeni rigati gachakwa kutienge bik kimetetab rigati kora aya security nebo rigati kora aya lakini eche chekibo serikali ketienge polisie kitienge murgomen ak polisie iko tofauti kubwa chito ne kimnatenyin mokornatenyin ko bik ak ne mokornatenyin ko karnok ko terter yenge strategies kut agoi koyam bichu kochorgee ketoboten tugul akeng'alal ko nibuch bani leyie komokikenegee kabisa amun tuguk chon koyaak nibwat kenenet polisie kora konene raia kokoker oret akoiwek ak tuguk chekachang'a amochome kora bichu molele agoi werirechu kirirenyu kekose taksi ng'echeranyu 2027 ngeketyingee komebore echeken yelul ngachere 2027 konul do minister tugul mungu brise bo sira de taris tugul mbir kora shi chop chi chop noka unmete un ko ben diga kora tugul ben diga bi kechang kabo meno bi sar lagen mi hesa na ngun ko bir to me ti chot kora tugul mo mo bi ne ka kul ga tu yo ngo ak bi gen I know this be what mi te no with Kevin karute Nairobi arai muren juga unyoru ngo ai enkonto ikke baga timi Nairobi ka nai ngo lumi onito ogo guro ngo nguro gole ah chama ga uli baga so bunu se ne ubi vio tare ni en lo bari ta bu ne tagi tinye bruce ko ni tani matambu ni kijanyo ne mi nga jere ne mi wongo zingun ko mo bu ate chichi kigito gitogi ta ga sista maga na sam ne gbori ka nyu ko somso bidyo ni wenta ti ya shugulu sako iwe ndiyo ayo ishoni gu agi tie serikali gora ko mara gora bichu ganyu gu somse no somse e galyan ibi kizi be somse kitu lagin ni ogera ayo so kimi ni gerchi ne na wal gala u yun gut ke gure ba mon genya ba bibiri u ko ni ger gora murgo tigir agi ger ta bauti ko me geri le gachanga gora bichu ga bichu gora chibi ga tunue tenu liba murgo gora ko sirche ga bichu gora enul gala u yani mire sabu gora inai ne ka baga chebi metiye sabu gora inai lego metebi tayari metiye gora ibuati legio enai asu yifika jeret pero brus onge ga tuno ago ngita ge saru na bas ne mitai gogo mogi
1: ongo ongo missing boy your taraf tirio twesli any on itog lobati ga saru missing ago toy chemi wa my city na chakta ene matyan lagini pwot kefin akidion ago karibu sana kwa Radio Studio chini gawa radio game internet pi wote ngaliet kwa lende tamgo la lenga sarta age tool chini ya Kevin en moti tamgo la lagine ak Kidion nebendo ati tool nega ikasko kate chagine ago ngalal en pe tuta brani ni toga chie na adar wata achwa me tuge tap kwa lingi chie nendo yukon missing en borodi yet ago en taiko sechon korago igere le ma ichindosa ko yache ko ichindos because ko ita information je change ago chega gi chego ma information ni chota ago go nak information je mo sergali
0: konieti kongo missing amun in Johnston belato kwanza la kones ke boy we selega katet ak piga la gane che mucho ko ko tu linje tam go se gre jo ko mi kinda kanso la terter en mi ba koros kanso la ruta agalak ke chan je tam go se gre jo en at kai tul ko mo ay ko bri ko lo miro ko ma ay cha ke che tinye mi te bo isu na le otu kongo mi bo isu ni kitam ke tinye bicho ke na me ga go ko tu ne kyo ko tu ma tare ko yin komo tinyole enji tu ne gri tore kora ke pelion wes kwa ujumla ni tembi che gbaro tu aya che gi gosir webi ke tam ge gre sir bi ni tenu ta ke ne ta lek sak pichon tu tam gosir bi ni tot godi che mi limba australia ni o sabare kom ak pichon che tam go gre ul ta sap ke pelionen pe che tinya ga bwa ta ngur ta gi sap ke pelion ki ma chi gi logo ngo ya muno bwa ta ke pelionen mo gi gre git che che bi che gi lon ti gre ora bi ke miten ni chero ke ter ter che gi gutinye gutimbi ga ke pelionen no ki logo ngo pichon tukul Bain, ni baishu na njita mawati njita ba humanitarian, njita ba kuatunwe kiyo. Amun, bika jangu mange no bruce kwa lain. Magi mi take employment. Tu take mbiche mange kwa lain. Ngogiri genga lale redyo, ubu watu kwa lemara kwa chiji kwa sera. Kuna hapu inyuru bika jangu lingwa takia nyang. Kumi bika ina meche une. Cheki ina mega pleta hapa kutin. Lili ngoka kupichwa nala. Chengi etu kikele, mi take kwa kwenye watake toret. Kuhungune, kuhunonyuna, kupotinye chita, nukura aida family. Kutinye in. Going to PWDs. I was surviving. Who not? Correct over again, Gillion and Cabot in a given. Could you talk a little more about Gone Trilja? Again, Ligan, you'll be much mobile gate to you. As of it, you're at Communicator. You better grab key to the Libagalia. I got a little malog to little gap cheap tomb. Who gave no rank and big up malog. I got like a chunk, came away. Mamu I got naked, me be a radio like Chamarago, Quay, who not out Parvariaki, a hot cocha, a hot Marguen in the book of Sri Chief. A criminal tool. John Weber is Unique Jota. Aku Kevin, maru beri. Beberapa orang yang tegak lagi lawan mereka asyik kau ni. Kamu aku kau, ni aku pihak ini kau tarik tengah bawah narapidana. Cengkeh itu, kau mau nyake. Doktor ni aku magum, kamu aku kau. Kiri tamuan ngalor lagi radio. Bigo marindan, jitu marindan ini boleh limpa londian. Apa cawan tu, cawan buat tu bi. Enak kaitu lagi mina narapidana. Pihak seru no, kigit kele wene kama mzazi mbichwe radio akitul awe raya jumingwe so yawane kwa sige mwa chita kumagiyone robizia ataringi tungaliwa nune angu nana bruise kwa hii na mwango liwane raya nisiko naibi in 2016 kwa hii nkuki itawo campaign aroni cheru ya naba kiricho county kwa chita nata nika supi yugure mbiga abri doke yangalala kwa mwankenchi kwa hibi huwa kukchagere ki miyot piyo kia barabu gana dawa mi chita nika barabu seske nilipos mi MCA no ambot kipia kongurus kuchi kikitoret kasaratan kikun strategic plan siwa buwate kitu yolo mune at piwate chukiche chukikimi tukul kwa mwa kitu siwa name bicho amyo fizi wole numira ino fizi ona wole mi viki kwa topo watu siya sabte aso kwa bitko miyo fizi nata
6: kongoy missing piwat
2: kongoy missing po na bruze au kuparenge tu sinyo nipo tacha fem kama piwat nga leke chan kangeti nima tae misamporji piki uwa jawaban na nakuru ona mdeo raji mwale lamuni niya president Ripche malil na bana kuru biga na kuru setawa mut biga na kuru lelo. Kita kapa na bruze koi kiga lagi sekis ibe tari na lion. Kima cik mending orang kongoi. Kipnya cina pada parna pas kurir. Cici orang pas post lakin ni kita red korang pergi tiang ambil buat dengan lagi mana terian. Koi cita lagi terak pergi. Kau macam yang sama sekali lion. Bruce, Allah bunu kami nolak sebab lemot kemo agil lemot terlihat ekskam. Kau bunu yatan. Kima rasa sama sekali. Dalam waktu kita taking yang agama kamu ke agama kita jadi sport academy, kita taking lawat jumpa kami tabel mana sport academy. Kini orang Bruce Law kita berdua yang guna jadi berusaha di Kenya, ini lima orang aku, ini dari anda 20. Jadi orang ini setiap tema kau bangun ni, berusaha di Kenya. Law kita bungkur ini lama tu Bruce. Law kangguan cipun lama tu. Kini orang law kangguan cipun lama tu nak tukar. Jadi dari lima US, ini dari 20. Kini macam yang macam kongko orang coach ni, lama tu tamu kita orang korang pitch beri dia. Mungkin tu aja empowerment. Kolas mahu kita coach kolas mahu kita bunyi. Apa yang lagi canggih untuk tangen? Kini orang cewa kita lilingu kau yang mampu buat. Kita macam kita jenis pungkis. Kini PS Ron cipta sendiri dalam projek itu. Apa yang radio? Kita kau PS ini kau bawa nyontu kau apa yang radio? Kita mungkin tahu ke WWW this kau kita orang tu. Mungkin utiranya kini orang cewa ni prinsip orang yang buat na Bruce ni orang cemas. Orang John Koyaji. Aku sih sih nabo culture ini lima nak kuru. Kau ichi orang ni kita orang pi gab radio. Mungkin orang cium bawa benda gitu ichi. Kau kau sebara. Kau ni puji. Kau suang ala puri tap kau lenjin. Kau makuang ni juga misa.
6: Kongoi.
9: Yes. Kongoi misingnya Bruce. Ane kita orang macam ichi kongoi viongos. Cukup kau ika sih cukup tiadnya. Mungkin lelu ika big. Neta orang guni nabo ichi kongoi ya moshimwa chirurut. Kingemi last time reyu. Kogi inga lale inga lega baishoni ki kwa moshimwa chirurut. As we are speaking right now, Bwana Bruce, kia inga lale oret nebo londiani tumakutano. Ngengololi nguni kwa wako na mien, orana ondam kinde lamit. Kia machiki wiki ngongo ya mwishmua chirurud, because kogo giri kwa wakikishana wa mungu wale, MP neta, kusipko chute, and 5 years, ako onde lamit in oret. Ngengololi kwa njiga yabima noret nebo sabunit niwe indiba kaloti. Kima chiki wiki ngongo gara mwishmua chirurud, because kogo tinsa wano kwa wabike chang. Kima chiki wiki ngongo gara, Bruce, nga mungu kingene chek tukul kele, masomo koki nebo sabit. Chiruroti kugiib jukumu kwa kikisha ngole kwa liba nji from first day school si kotar tukule na ikapsa kia macha kiweki ngongo ikara nabawain amacha weki ngongo ya John Ngeno kuchitanigi kutimu kulelewe kapi kichacha as we are speaking right now kwa John Ngeno kwa watechi na chiefs camp and in chiefs kaurora nuko kugene kugeru kule katawaret pik nge miko kaa kurenyin Kogi kidui lembe ako kwa hibi pe kwa hibi poch for free. Kia machi kiweki ngongo ikara viongozi, chewu chon chiki kiki kwa hibi nafasi en serikali iti na bawa William Ruto, ako konsidere ni bi enga kwa kikisha ngole kwa tinya saba onweka abi kechang. Kia machi kiweki ngongo ikara Alex. Alex, kogi ngenea chekitukul puno limba west. Alex, kuchita ngi kwa sirpi kechang en west. Ngalega ap konetik, ngalega ap polishe, kasi si chon pi tutukule serikali kogi kwa kikisha ngule katinya pichi ingipkeli on west kima chige weki ngungu chie tukule ngigo tinsa bando apchi enema onegimi ama cha weki ngungu PS Rono PS Rono kuchitano kwa kikisha ngule kama iko sto umaskini en prorieta apko linjin enende tukwa mpase dana paka awege ninguni ama cha weki ngungu ngamun ngalale ngolo wali PS Rono kule kima chingi mandaya serikali ini
2: king'ololen kelelen konyorne biik chok chebo Kalenjin. Amache asom kabisa biik eleo en biikab Kalenjin agere testai ng'alekab kahawek kora en ng'alek en komosta nebo Bomet. Ko PS Rono ko chito nekonu kahawek kuhakikishan kole kamach kosta bananda en biik chok chebo Kalenjin. Amache awekyi biik tugul akostoik tugul chebo Kalenjin che kokoungane mkono en boisiet netesetai. Otherwise kongoi Bruce.
1: I'm going to go to the next one. Tile tiketit nekochi solaini noale tiketit nekochi solaini en soko koimuch kotetea ngotor kikoi chepkonda asikubangana enge chutun soko til tiketit aenga aenga tiketishek oeng oeng chi agetugul tiketishek oeng ako kikochi na vahas piki yoto mkai konyorugi en soko chutun soko kogebre star 274 tiketishek chemi yuko tiketishek mut solaite nabwa 60,000 langini mwichi tete yango turi nyoro gim chutun soko star 274 agi tilgitio tiketishek oyen kukoni ni chance negaran ninye negoson en koroneta brani star 274 ngolio na egeri bomu shok if you want
0: siya tarik chuko yin natingi siya olein amwe kwa uchin welon gabke kikimi tuli in 2016 ak pia lak ngale chuko bayi humanitarian kukwa mwale tira wabenu limo kumalogit utore toba mkwa nchuko onge akimwa sukjeng among tarigit kikung kabarasat kunyo touch ak pik alak tugul chekiriyai nemye nemarakot ngotokoutin komotinye kinea eninye lakini ongen kityolo omuwa kungui akoti family nyunen lemi akolechini ya bye bye family kiyoko extended mimi ravim ya bala kikili unmioling babsi yegi kashim kisere family kwa wakato kwa ongen le akire tugul biru lakini ya bye bye mising wakato kibabsi yegi uli nakfotena kungui mising
2: kungui mising Bruce aleni wea mbabi wadil kimache kegon ngoliot nebo mwisho amache akoita kane ngoliot ab pole en kokwenyu komi boyonik kokibet mwisho raini so ko biikab lemotit mole kowonu yomi oret yasibaiti kora kimi tugul amache amokyine mie chepyosenyun Faith mama boys ak my dad ibore macho ini kuane amokyine mie biikab lemotit ak constituency nebo kipkilionist amokwong nemie ak amokyine ne mwisho macho sepyerut nemie kongoi mising
9: Yes. Alenin, mama nafas nuko missing. Amacha agat family na nyun, kapulson kalia kwa jumla, ak sara kalia, natoka game nyun, sigik cha chome kut missing. Amacha agat chebiose nyun, Anita Bet, aglogo kyuk chebet Derek, awato Leomi, ma agat my brother Bruce numa utien na mili mbamu lote, ak chekutub cha tukulo Pastor Eric, ak pik tukulo nche pako kwenyu, not Josie, Santeo, not Anthony, agota vidalis picha ndogul amachawe kwa kongoi kabisa ngamuna piga koko nyungara ko piki very cooperative amachawe kwa kongoi motni na fast no ak pik tukul chiba entire kipkelion east amachawe linjoka agota missing
1: kongoi kongoi missing kongoi missing kongoi missing acha katukul naga ke bwan actor ichongait konyere chen studio na konyore chikilen kalian kayani kavwa ko kain kavla go kongoi missing eno kwegi kima kwa getu na mnyeyo wiksuli mba nyumbani picha mwasikia wanyo wano mwaksi mwishiki ya giwege kwa bata luga abimete na matiara lakini kwa wale chutun soko agrito mwanda tiketi utagenge kama wale chini kato miski ya nsoko na mungu na vastil tiketi shiko ingi nyuru solite nebo 60,000 tiketi shiko mutu kichogi yol chinge solite nebo 60,000 nsoko anagegu ni ngurabishak asiba angangegu yengende star 274 chutun soko tiketi asibiti siki ya kitiseta engoroneta abrani kama kule yoye baba ya ikine mye chudilangat kiwekseye batalo kape mitu metu agenda panda nebo radio

0: kita boleh jadi tuan kabar asal tak kena bermu tiada gaya tu aja yang kulep studio. Kita berasa itu yang garagan itu bermain tahap jana kita mutai kita itu ne bawa kuku tahap musonik jorwet sub location musonik location kanoin sub county and county ne bawa bermain itu. Wira tahap cakiko sirta arab tigire aga obote segeli je bawa musonik itu cipt ne bawa esekiel kita itu Philip Peter Richardte. Manu mutia tabelin kimeto kwani tabe Evelyn Langat, Wesley Mutai, Tele, Sharon Cross, Joan Keegan, Abigail Cherutich, Diana Koej, Blessing Etich, Princess Korir, ak Bravin Mutai. Kwanda byugo inabo Janet Mutai, kopagaj mujurunik ak mejagere chiserem. Kini mbubutanyi eng sibitali tab kablong rani kasitamu tergita manak sabarayu tab tisab kinyini. Sauti kononreni kia e garun jumamus tergita manak sitarayu tab tisab kinyini engka musunik. Kukujamin kubate kujamin chuba kusir imunye netalam. Kibarasta iwa geng garagini togbame tab jona ki Mutai kimeto nebago kweta musunik chorwet sublocation. Musunik location konoin sub county and county nebubamet. Wiri tabchagi kusirto arabi tigire aga obote segeli chebo musonigi. Tupche tabe sekiel kimeto Philip Peter Richard manangutia tabelen kimeto kwani tabe Evelyn Langat, Wesley Mutai, Tele, Sharon Cross, Joan Keegan, Abigail Cherutich, Diana Koej, Blessing Etich, Princess Korir aga Bravin Mutai. Kwanda byugo inebo Janet Mutai, ko bagaj mujuronik aga mejagare chisere. Kine mubotanyi, ensibitali tap kab long rani, kasita mutari kita manak sabarayo tap tisap kinyini. Sauti ka konareni, kia e garon jumamos tari kita manak sitarayo tap tisapi, enka musonik. Kukujamin, kujababate, kujamin choba kusir, imunye, netalam.
1: Urat Jehova.
0: Kita kwa linjen kakwetul jugo itu aga nyasuti ki chobo meoshek aga kabete tabtil yon tukwa aga same sonyuru kaya gaya tibunuh kabara kusangut kiwura na tumon mali ama kwa aga karo netu namye.

0: और छे छे नरो चने गावे छे छे गो शक है स समगला होगो मिसिंग एंड लुगा अभी में खबर आस्ता आवश्यक मोए पोले एंड फैमिली से कोई बे थली अनु के मने आके थली अनु तक छे गरी किन इमकिनी गया तुले मी आगा गाय तो वचो वो एंगा सतर बुने जगी सिंदा टिंगेट यस कि मै गए वे गना स्वीट के तस्ताई मै गए गना स्वीट के तस्ताई लगने का वाई दाई नाइले मीते सो को नगरान का बिसा ए निने
1: यस
0: सो को नो अत्र बस्ता 883 स्टार 12 हश
1: नो अत्र बस्ता 883 स्टार 12 हश
0: स्टार 883 स्टार 12 हश अचुतुन सो को मै गले चीन मच को ते गोट कम सा की को क्वामन कि क्वामन तो मीते गोट I see the gale mapati 55,000. Lani gone in acidity bangange.
1: So be the bangange.
0: I see get in on going in Kegoni Gabatinik, Lagani yet, Tian Gagon in Ita, we take out Kongatan Foundation. But Tommy Shaman Gelung Gabatinik.
1: Yes.
0: Lagani go to Greece, of course, and Ailia and Kobo Gomon would come missing. Each to soak Agi till they get it as he sick and Corneta Brani. Siri was star 883, star 12 ash.
1: Star 883. 83 star 12 hash
0: star 883 star 12 hash chutun soko agi til dega tet asibiti siki
1: yegit
0: seta en karu netsina miene uni tok
1: Star 883
0: star 12 hash.
1: Yes, star 883 star 12 hash.
0: I get a little ticket again. Now, me quenu ta 20 actati shilling. Go on in a ticket Koran, a golden kabatini kibo 55,000 and a golden abishak, CBT bangange. Egas magere en motigo, magere. Magere nebo motigo? Magere? Lo magere, well done gabket, well done gabket.
2: Eh, kungo ni singa pa in the tumen mele approve or kungo in the tutian gogo ne undo tuta try ne. Sigere gina magabke ay kapsa in the tumen ne. In new, okay, next three have family is made a decision to the vegetal cura. Here in the country, the matter is your subject of a chance to Martino Fondo, Chanti Martina Gura, and so your subject of Bondo, Una, the other, the acquisition of Megalagatil Picture. He was one, I think, a more fiction than your commander, collecting a negative 3 million from Kaikapoma.
3: This is a public concern concerning about that. So, in that, I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that I see that and I'm talking now to the Brian. The Laldoso, Yogurum Gazit, Laldos and Mana. Okay, Musandro and Capesta. Maguro Tarana in the 2 years on the Tiantanabagi, you can know, you then Gabro on, and I join. Maguro Taran, the Nabagi, in the Lily Padia, we were Tarana Zata, not to say, I know in Tata was 1569. Amuga Gromi Timon, call me in the Lily. Oh, yeah, I'm going to let you like it. I was a savage. Tomorrow, I can like such a little that we have. Gangala, you go little and I like a little local Nigel Mabichonga, local lady, Timolo and John. Oh, here I knew. Very woogie to the dog. Woogie to them when you have you here, what you can me back. Imagine gas in that neighborhood station and you have you here. Oh, about a company. I mean, I'm just a suit in the world and a jar at you. Talk about more fever, about fever. And the gas, he said to Woogie, go ahead, Mammy, you don't know what you have one. On me lije kani be me lije baba wal kala mano me lije a ta gi ni pa pa ga bara zi ni baga ne babu ana jibare to pa je ya ngwa na yenge bo a ga mi mi zero gara o ga mi mi zero ano limba wal kala wo anya ani ga cha kwa ngu nya ni ba go tore sa ani ga mili go kotinye je gibare best conference no ani boy boy ye ta pa cha kwa ngu ni mi bara u ke tore ano go ga igo ngu ngu ni je gibare ne o gibare praya ne bare ne ano go ga igo gibare ne o gi chabu ani Kotar taro magai kiaje na ngu na kasha ko. Imboi ko yen ting. Inga langu ni kenga lali ko tinye tinye ngu ni fast phone ni an MB ni fast phone. Nugo kisi je na muse no limba al kalau. Ay tinye MZ na rock tau. Million na. Twenty seven ni inga la marasi kasha ko niyo. Oto magi buat kini gya. Oto ko nyoran bis karabu tati anago foot. Tinye MZ sa makoro limba mi amaja. Ay nyoru bi de deep bi de bigta gaya niyo. Kimi u dia man, lagi ni baga angkat di kimi zaga liuriti. Kau ni orang kasar sejin, ni nyoru yang narampe ije motor itu ije. Kau ane bila kinte ije, agrabi ni kaya ni baga ije. Aku wekta, wakti erik cugra ya, aku uang ke erik muriyan aku tu. Ya, negara agrabi ni kaya baga tu erik aku cipte ije tu wekta agar agapan narob. Ni batamu aku lelu ni, kita naik taban, kau ije taban, eh? Kau ni lepas jebio sok taban. Mana wekta agrabi ni apa narob gara? Eh? Atau ni kaya tu aku cipu kegeri ni wekta bin. Ah, jangan yang gemuk yang gemar. Entah macam cekurin ni guna sini, cekurin guna sini. Nuang kasih kilometer abis ni kikin. Anak aku guna not kikin. Yang mana yang tu guna kerja cekurin. Enak rampe sebab tu luka awak ni jangan rampe jauh iru iru iru. Kena macam cekurin ni guna tarik paman. Cepat walau muka ni ya. Kena yang mana kerja macam tarik dia. Jemiori. Cuma barang yang gua. Oh ne. Kalau tengok mana ni wajib tu. Jauh jauh mall jadi kos ada. Apa makan ni mall. Apa tiket nampak five sila. Oh, how do you expect people to vote for president? How do you expect people to campaign for president? How do you expect people? Kamu lagi nanti yang ground belum kesanti presiden ngajar eh? Apa nama aja ni kapalan? Anak ni yang gunung gijutan nengui kapalan. Yang geger barang nengui kongui. Kilionan aja nengui. Kilionan. Anyway, pura kapal sana. Nanti orang macam apa orang nengui?
0: Kongkong missing berbori entah itu sejauh fungsi yang bicara tu bukan urusan ke kategori ini, agu kit naik sibuk entah kau kasih gelar phone about 20,000 ni, tiga di check 17 ni, agu kau ni korang bisa check sial tiga si mana macam *883*12#.
1: Yes, *883*12#.
0: *883*12#. *883*12#. Jutun so kau tulis ingat si nyoruna vas. Asalnya katiba man.
3: Go, missing Bruce Mathis. Our team on Melly. I got to go on another B studio. I go in one. I'm just on your studio and Bruce Mathis getting it to your Naginina. I'm at one of these, maybe next week.
0: Onde nyone kwa rongo kabisa karibu katiba mana miyeri ya kabisa liyep studio. Onde nyone kwa rongo itaka.
3: Anyway, kau tu macam tu test tu, ini apa tu jadi ini nak jadi dance Spain tu, imian tu.
0: Apa Spain, kabis apa Spain?
3: Eh, mana kau tu ye jangan itu ah. Aku kat pun ini tu pun ni, apa ini tu pun apa birat kabis ah. Aku job sport, aku gaya je job bangway. Apa tu nak kau tu pun ni ni, aku mana aku tu pun gua kerja untuk gigi cuci Manchester City. Ata wise, apa cakap muatin berita kualiti nalejin. Jadi sebab itu taman, jauh negara tak tapol di Brunei, jauh Jeff Zirore,
4: wakina to donu oki chai ni wago nye yu ni kumare pulu pulu we timoni kukubon ni kumare tola line kukai okta magimu meki wako hai magimu 5,000 kuhibu pulu 700,000 wakia chorua yu magimu kule acha mwawe ni kule narabili mwujogi le wapon lan tigere kuhu ni somo ni kuhu ni pulu tu kia wai pulu ya edra mara kita kapisa negeri lini kasu kuhibu nga terana wono ji chobi ni kuhumbia ni pulu aina ya bat jinjibara sogu na bawa perlu kita ni kuhu kutar lami kuhu chop lami sige kurake jia gongurus kapisa kuhu moon Nelson Songo kuhu isi vii advice as chep nyache ni kita ni kuhu kuhu kuhu kibia gongurus kwa jita na mwamini kukoku mwachuku leje chavi chichu sisi hura ije inyo inyo ngurati basa director mungu kule maku leje ni uchop kuhuni kwa leje ni one of the opinion leaders kibye wangurus testaka hati na unano kwa kini ya wana jichu na timo ni kwa kini 50+1 ngutko taa ndigi 50-50 kema si jita ya kenapa yistos kama agaspiche kwa lalde piga chumpichu kwa kapa mungu nyuru wa mnyuru Mbut kubi kibu kapa wa mnyuru kubi 2,000 Agor akutu daga tu family stiba bi klisa Aku kajuku birchi DCP Kumegele ni kwa kwa kwa kwa 25% in kacha kwa hini Onge ngalal kena gini pichu kibu te daza chiki kibu emirwa tingin kiwe hunda yon Kiwe hunda yon no tenere ikto se bome Kiwe hunda yon no tenere ikto se giricho Because of unfulfilled promises chiki kimu wachi Ingin gua menegur di kib kasus kib ibat resisi mibiga mau cecer itu. Yang tegak gua ke ayam, misalnya lu di bawah kalau kau bilah menengitin silibuet aku itu lima mau cewa nak kudu netum gitu. Ia cukup kan muat cewa kata gua kau kita di bawah cewa aku jual mana kini tu. Aku kita beli lawu cok. Aku megah negi lawu tapi kalau siru ya bomeh. 5-star hotel who needed a sky blast, the 200 liters. I go to Islam. I go get the minister, the PS, the body. I go to the game, I get to check. You might be a lot of money, I go to the president. I go to the president. Wakwego onge wiki breste, onge ya telgura ishe Ako gine mungo andwe, chiku kukumi tene geme ushe Kibiri, kibiri kukunano kukwati, chiku kitete yenuke Tumge gire MCA, kilene kituacha borate Nika warani hiyo tibu ligine, mami, nikiko mpacho gine sawari sesomo Mami So gine kwa zame, piga hapi kipsona yuwati Onge gire bigo ene Nekibare latame, akparbari, kuchata shige mase Kuchapagira odi isha cheshi
0: Oh, Eka chivya viola, eno ni mwana kuru, chivya viola?
5: No, tene vii kupoto kapisa, dimon meli tinger mwenye, vii kwa gile pange namba kama nata, kupoto Bruce, wakatu wangiburu ni ndana wanka wendi, hagile kwa katende wa maanyi. Kawegi, ama chegi yirume nangu ni sheke changu tuku uchubwana dimon. Magilu tileta kura ishe, chumo mwangu webi. Mi tukio chuku kwa chibi kumonge, kwa baibu njikanto inatene mi elogo ya kiko kiri asuku umonge kwa tilikura ishe kikuyo angutu magina igeba ishe sili mpoko lkunda yone nilikutu mina iba ishe kake nget kili nge mutu ruku o ituo aine koko na bika iche kimuwa yu liru tayi meso ru kibu kwa kitu studio kwa kitu ofis ikira nila njunga leke wache kita bwa ama chane kikire mwama chikimuwa yu lile matisho yangu kwa ilkalao kapo arpicha ni makarara nyono akubo waru kapisa nenda mkutini nikiko wachi nini kashakwa kumasoa mchamchinet kwenye urkechere zandanko wako wapi ilengo rae kungu ndawa dili ilgichinyi kuku nutisho ni ubana pulusa kdimu kuniko wama chana osom kita genge president tiwege kawu top or talk on to that calling G. I am get devising it. She doesn't go president money get devising. She doesn't go you go see John, money got devising John. John go wild, Capazagine. Never mind when you pour me, Kiricho, Pacatras Maro. Come on, keep on the top or two, see the engine, Cascade, Abbey, or on, as well be Kibuni for all. No, we went see Ned. Come on, see for all the one angel on the la. Never mind about the moon. In Gelo, I'm a matriarch to John will give by you anyway. Me or a number of more good numbers to live with Toki game. Pacacho taught him way. Me became me mouth, Chibri Rock Tangoon. Me became me Kungur, me Chemi Rubanya, Pacaitare, Chuki, your Missouri League Minisio, Pacadin, Pacaway Cuba. Couldn't go more on President Olinji. Kini wanyu gini nyaman ni ngalah lain bawa mek, kotor gol meris bawa yo timan ngalah lah so lakta, kelak tiki. Ama jen nge ngalah jen president gili nyiri kasu, rib ka koron, asu kopi itu tinggi tong ni ka koron, iri bibu, sinti so mati cumi sangi we, kukararat ni bawa ngok yesu, fiungku si kipa kwa lingin jugi kile weno, ucom ni koron, mato nam tabia ni unigi pa studi, ni nyugo nyugo sase bi, apkuri so ino tau lile mugi, ahungo sase bi chota ni ya, kupi kiki lewe mpi, kondui, kiki lewe nko kika aberi ya noto, kondui ya noto, aku ni bawa ngok bwana Bruce. Entah muak sih lewi ni, ini nampak nomination ni boy. Ini kau di poro ini dah kau cerpi kemat je cerita, kau yang mukul lewi kau. Kau berkuah kau boy presiden bicara ni, kau tinggi kau nanti bicara tu kau boleh siapa presiden. Kira nak kuri ubahan. Ia ni kau nususan ni kita tinggal ye ni, malin lah wira chi. Lagi nususan ni kau kira mau yang kerana ni tu, ag David tak keroyok ni kisah ni kau kau sana. Kau tu presiden aku lihat keroyok soal ni pasal ni. Kau tu kuli ni, mata kau kasih presiden kuli, mili ni uang musim ni babi. Orang macam ni rai ni ni, amun kau ni kengol lah. Ia itu kau kawan ni lepas nak kuri rai kau buat DVB. Picu buat tulu itu tinggi uang musim ni nyuwan ni. Kau ni kau lihat ni nak kuri rai buat nak dimu. Mau kita lulu kecerita apa kan? Na, atau mau kita lulu kecerita senet? Aku tu tu korang ni waktu ni ni mana tu baca video saya ni nyonya women rep. Tu korang no tu korang. Ingin lagi jero kiki orang yang gaya ugu coba MPC kaya. Kau kisah mesti apa link kiri ni? Ongi tapi kau ten aku ongi aisyah bunyi ni nyonya. Mau cuma tu baca video saya tu lisa jero lor. Tu anam degi ni tu. So kau kau dah yang gaya ugu culi jodoh. Ani ugu kiwe. Ugu kasih tu itu mu. Ama kau kita ni ni gua.
0: Ongoi missing.
1: Aviola.
0: Egas Egas biagon gros biagon.
6: Bruce be de gatu anti monnalu e yogi gatu aji ba piola no. Kanetin. Kalega gogo de gern lega bol kalau. Macha tin lega bol kalai ka tiba man. Ka tiba na man no go moy man tu. Onge sabote mar faria ga che ringe legi lei marori jigel de tapchi. Macha verori raga che no bori de kola. Na to go barbari. Jaman ini nyong, kan? Tien, kangen lagi negatif. Kau jaman ini nyong, kau maju negatif. Cungkan ini mukun orang ini berbari ini lambung urusan. Nai kita sabote nanti dasen. Malah kita mau negi berangan negatif. Alkalau buat anak berubah tak timun meli. Amacu acu, kita muka berangan cerita le. Negatif alkalau, kau kiri mua dikyo. Kau kiri mua gila. Kau kaki mua, abeh ada bila kau cugusan ini cugul, kau cugusan ini kau apa kau nyuruh amunyuru. Mami mau apa sahaja kau nyuruh amunyuru. Awan dah kau kiri kau ni bujang muti, kau kau mian orang ini cakap. Tadi we, tadi support ni William, mana support ni William mana, abis kini buat 2027 kau yang tuta. Lagi ni siapa, ni mungkin tu bukuri William kau yang cai kau tiba kau ambil tangan. Awak macam apa ni balik we berute. Lagi agi cerdik bersih, lagi agi emas bersih ni. Tiap malam lalu William main sakana, kau ni kau mau ibu bela, awak macam agur bersih beri kau lah, cuci kena mesti macam cuci kau lagi. Tiap malam lalu radio, pernah kita stesen cula presenta. Kau kira logo teram, bis kau teram, family das. Jepo segi kolenji, jepo in kolenji, kolenji bawa kue gitu aja. Main gitu antar ngono orang ni lidah si juwe, amuni we. Kya aku coba presiden kugurri cutukul, kuka kiri rata. Kau ngan lidah kolenji bawa kue cutukul kemenge aja orang iskit aja. Ama aja amna kau ni alle, ngono negi depan ya between presiden nak pika kolenji. Kamu aja kelan ni aku mau ngeta, mau alat sabo tetna juli amin 2027. Lagi nama je, semua jenama manusia kelengah negi teri kumatuji dan agli das polisi kebawa tap kolleji, profesional kebawa tap kolleji, tiga kanista, radio presenter, opinion leader, semua negi teri, semua negi katika negi teri jo, semua kita negi negi teri tu kan mabaga mungkin engkau mengenda, amua nanti tengok tahu itu yang diurut sebab amua berus betak di bunyal dia muncik negi teri tiga kolleji kumatuji presiden nama mua itu abusya. Apa yang macam yang mahu jangan, kalau tu tu kuendi presiden, kau mama ikhlas devisen, kau maka sah devise, kita naik, kita raya. Apa macam limburu macam kita tarjuh di 27. Aku ini, ibu hati kau biar aku alam jinak cakap ibu hati kalau berperkara itu, kalau dia kalah kalau aku lain ibu kau biar cini dia, kau biar rujuk nak cakap kau biar cakap cakap di sini. Apa macam alam jinak cakap kiri number, semua agak lagi ibu kau lirik sih macam cakap number. kongo kibwa digele kimache kebirwe mama biala kebirje so otherwise koko we president drawing board aga ngondo ikirido president jima mache kuduja pi koko kwa kwe na basi nibo kebirje mikura president en in 2027 lakini nikichorori ya ingwa ane chorori ya nikito mba kemiri imbe tera kwa ane kongetizike mbe ije kongwe mizingane na mkia wanara abgore kenda liye benu kimu

0: mami gine useretet yanne agosa mis kabisa igilge agicheng jegu mauna ata ninye chiamjini kia pole pole ata ukitaka kukula na mnagani mami jine nyuko yachin ago mami jine tebe ningi mami gine anyingo siri anyeba isiungu yame tienge chitage agingenine ile gogenyo rugo chang kosawa inyoro mikitagine kegure insatisfaction nesabete yame tapke egerika in fact kama ngumnyi yame tapke nesabete yonitinye yame tapke entuku ketinye yaminti etinye kututen anangoko cha meyame yorogeni ilene nwangi lene nwangani ananwa maisige ya chane yame kochegu agigosenge amuni ngenile lupchane guma unata ninye tafuta yako Anapo chingwandu niko wigati tine Mami chitene chamimba goi tui Ago nda tare tindra Ago tare tingarongo yoyongo leye goi ayita Ago nda ki tare tindra Kugarongi lenen he igerebu Kabari ki yane abari ki nyagu nyugu lenja Nenenenene itakuwa mbaya sana Aye gingete Tira nata nagara arangut misik nata nabu Triza chapsa Saya kau sekitar mana kesemua tiaga, bata inside mood kongen joran waktu kuljau tanjuga si kikwali in school fees eh, voucher school fees menunuliwa, so gaki algo unani sama unalinjine nete seta inso kuni lan. Dugole, tushike simu moja mbili tatu tuone itakuwa namna gani? 0734882447, 0114558728, Touch FM
1: hello.
0: Yes.
1: Hii
0: miwe tuto niyamu. Neto mga gegere, chamge wesele?
1: Mizuko
0: tiyamu kwenye. Aba iba ndepa magamu ya itoko takastu gengungrahini. Imekuwa kitambo sana wesele rap kore.
1: Tangu.
0: Kile baka guni. Unatamu niyamu kwenye?
1: Baba mga nyo lumu kwenye kapileta nga kila.
0: Gongoi wesele?
1: Koro wakene na kwenye sango kwa boye kora kila.
0: E gali ya?
1: Kukwa leso, oh tangeri kwenye hiti sara kwa.
0: Ako tige. Ima nene osinye?
1: I got to go to the house. Kota saya lama muncul tamu kat tunggal ini tulis buat saya mata kena buat saya selera aku rumit dan kita boleh ni.
0: Eh,
1: kira jangan weekend oh.
0: Kira jangan weekend dan no, gaga yang no gangoi.
1: Gogo gaga narobi ya gogo misis.
0: Ah, cuma main narobi kita lama kita tan dulu tapa bahasa kaki lagi kita apa ni game jangan ni kita gemua wa. Mama narobi oh gelele, kamu rugi lagi narobi gaya usin. Mama cak gelele, si tak kikelele, mama cak awal lagi sih juga. Celu le nebo sky one, kira nengal leju gitu. Mana ulingi anyasi kale chelule go puyweti na go nata kabisa kabisa kabisa agere agi ge mwa wana na ile nye mutanda le mami bolete taja fa melo
1: taja fa melo
0: yes
1: yamuna kila
0: niko poa yamune
1: aja me yamune studio
0: anyi gabele karara ne tom ga gegera mune le mite
1: kama ga aldi basi ngura chado kin janno na
0: I tagat ne ba man ngani
1: ngura na le na denga mata asu ngre
0: I tagat le

haya, haya, haya, karibu tena pe tutabrani. Friday, kaget Friday, lejini kamu tanda kongoi. Atinya kamu ngunet kesana ni wale, bye bye, ngui tu kalau lemi ame jata aja ni, kau nengai ngem pe tutabrani, komut kasu kono tanah Friday. Nebah tari gitu, zaman nanti sabarawe, tapi sab kenyi tabel buah yang aktif termaglo. Yang muncul kalau lemi kain yang juga izakel. Serem agat aja nengte tuh tino terpakat rore tegal. Sunat kongete ke engguni site log aku bater daygesh katau, daygesh gen low orang aku tine bater sab. Aku ikut je site sit ko gasa min si kopi tin ite beta bandar radio. Agi subuh angkoret nengke kiberu lagi ko buncen wagi cegil lasune agi torore jehova. Engte tuh tino kumukur nonter pakat rore tegal. Alajenin kare busana. Ongesa. Kamu tuh ini telah coriat ini sebab kau kengkak buat saya mengkami ini capke. Kila sun koragi cororin Jehova murib senu koi ribet kongnya cek gana metabu gini. Aku kaget cek petu tabrani ko mut kasih ke muai kong kong tuku cemnya jen cokoi ayuaj. Kabirurai cokoi berurai Jehova kasulai tap samut kamu gule luai kyoga. Kaki buat saya mengki la sun aku panotok. Kong kong cemnya capke negimi teh Jehova. Kong kong Jehova mutu cemnya jen detindai aku ba. Petu sekemitai. Ara kisah Jehova gelle tu kene karati ku ketililen. Yegi nama itu tu tenya ku kage sune tapkei. Ara kisah Jehova sajini ku ragasari nungui tu kulemi. Ya jigi taka tu kulemi ay berur betu sek tu kul Jehova. Agi nama ungu nebata agi rojin kya tu kul naya Jehova kasulda. Mami yegi nte menen kikurin. Asgabi titebi ku bati kongete ga nama tinje Jehova ku yegi ke sute tu tenya. Gai nene baca Yesus Kristus nene tinenyo. Amen. Kasai nenyo. Jamua kira tenua gap kala sunet pagalageng akte sapko ite tageng ago isso mugiun kole ame je kira tenua gap kala sunet pagalageng akte sabe ago kaite tageng ago isso mug engbaragu tamgaliat ko gasir kole gila su Jehova amu sarunisho sekkege je sarubi yes petu tabrani ki wekini kongo Jehova ago batku kemajen jo koi wejingwe gin ko mugul age lejini kongo Jehova gita sa indo wechenge soman Kamu siru tu kita lilin kita buat apa tu? Nuaga apakah lasun itu pagalaga yang aktif sabko itu tagen yang aku semua kau ni. Alloh wakit Jehova kongo amu mian ini endat. Amu tep ceri reno sekki kau ajen. Ingo mua kau nua tak cegi kau tiya Jehova ini endat agane. Onge mua cegi kau tiya cengke uta bu nyat. Agi ium komang enge mati nuege. Kau pun kau ngasi sak cerongko. Murat nebakatam aku murat nebatai. Iraga seniyo. Petu tabrani ko petu nenege gele Jehova ne nyagongwe amuri rono shakke ketepje gaigen mi ko bate jribe chagondo wejin kya ketugul nya luke majine gongwe amuki go ribe ago teret ko bun eune ke babu nyot setani neangat kan go tugul ko cheme ko mase jengorani ko cheme ko takke jole manyalu lagini ki majine gongwe Jehova ne nyamuri bech metu shaktugul ago tarete tamir mirie nyesu ko betke nyoru gagu ye nenege age takki ge ole kararan Gondoi baju hoban betul tabrani. Inge nyuruh barang itu nanti bagi muaji gongko inge kaget tukul. Amu ni tak maget tab jo hoban inge serta kaget tukul. Jaga aku tarik teh kumiye kaget tanya kiwek cikongko ini anda.

0: ਜਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ
1: ਯੈਸ ਓਏ ਨੇ ਵੇ ਗਾ ਕੋ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ ਤੂੰ ਕੋ ਲਿੰਗੋ ਗਾ ਕੋ ਵਾਂ ਕੇ ਬਿਸ ਹੈ ਕੋ ਵਾਸੇ ਮੂ ਕੋ ਨਮਾਂ ਬੋ ਹਲੇ ਕੀ ਚੰਗੂ ਮੂ ਆਇਆ ਮਾਉ ਤੇ ਕਬ ਲੰਬੇ ਚੰਗੇਰੀ ਬੇ ਗੇ ਕੋ ਨਾ ਤਨਾ ਸਨਲੇ ਚਮੇ ਕੇ ਨਮਾਂ ਮਸਾ ਨਸਾ ਅਮਾ ਮਾ ਗਨੀ ਸਨ ਬੋਚੀ ਮਗ ਮਗ ਲੇ ਗਾ ਜੋ ਤੀਏ ਗਰਾ ਹੋ ਮੇ ਤਾ ਕਤੀਨ ਡਨ ਕਤੀਨ
0: ਬਾਈ ਬੋਲ ਗੇ ਲੇ
1: ਮਾਉ ਤਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਮਾ ਤੇ ਬੈ ਬੋਲ ਗੇ ਲੇ ਬੋ ਨਾ ਮਾਉ ਤਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈ ਗੁਨਾ ਗੋਆ ਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨੰਗਮ ਸੀ ਨੈ ਕੋ ਕੋ ਗੀ ਕੇ ਥਾਲੇ ਨਾ ਨਿਮੀ ਕੋ ਮੀਏ ਕਸਾਈ ਦੇ ਨਿਊ ਅਯੋ ਸਟੇਟਸ 24 ਹਰ ਜੜੇ ਕੇ ਸ਼ਕ ਮੂ ਚਗਾ ਗੇ ਜੀ ਆਗੋ ਜੀ ਤਾਗੇ ਗੇ Iraq asal ini yang kuni kecungan ni, amejak kecungan asam kecungan ale, agen tukul naga nyu, konyor cingai. Status 74 ash number one. Kuti meja muzie lek status 74 ash number one. Solong asimi agi meja muzie lek coba 5,000 ingkian sogo ni status 74 ash number one. Cutungku ni kego naraga raga status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Mami jin aku juta ke? Mami jin aku juta. Ira aku tiga sah sah ni nunggu nunggu berani tunggu nane penjor cikar benda jatuh. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Berani tunggu nunggu ni. Ya tu kula macam lepas tapi kingsi meeting yuk. Ya semua kaya nunggu ni. Koko yang nunggu account nunggu. Araga raga kau nato na. Ame jah tahu ni jita. Touch FM hello.
2: Jambe, ana vera mi. Eya mune wara.
1: Acha meke kabisa labda nye.
2: Jambe, labda nga neta ne ku la riro ri. Ko mo staff te zo ni. Pure te.
1: Aiya.
2: Ko du ka vera e de wanu fu ti si ru ko na me laut te ni ka vera ma nge to ko na wanu ko le na nga te ti. Mi ka vera laut te ni ya. Wanu fu wendi. Wanu fu wendi ko.
1: Aiya. Kongo missing? Touch FM hello. Hello.
3: Ara Zeren.
1: Oi.
3: Ao, ayi o ma le le tu mis koneng zanai.
1: Eh.
3: Po met kondi. Ami in.
1: Kongo missing? Touch FM hello.
3: Ara Zeren, Ara Zeren.
1: Oi.
3: Amu me ke tesi.
1: Chama ke tesi lab deine. Status 74 ash number 1 kasane nyuwa gani ni joto mamije na gako ingia nango take status 74 ash number 1 orunji tane pure Fabian yes ne buying no agora ngata ke sekpendi ira kasane nyuwa meje namzi met status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 mamije na gako ingia status 74 ash number 1 Ameja agoni baranda ni nega sani nyugiri leke ingia ninguni status 74 ash number 1 ingia nduga nata kinyor chike silinge libu mut jota keba in michele atungu sani nyo ameja suka pete in kenyoru logo yangyo en status 74 ash number 1 kasani nyo status 74 ash number 1 ameja jutunguni kasani nyo ameja jutuma mijina ago ingia leo kuna maneno hapa Aga ni sayang nyu mami jin agerega ko inge nangko ta genge age yani orang ni jitane pasom age kigure john john nyu ko gaja gina 5000 ago patte ga nyuru obega tiket mbili mara inye ga jitu ago to minyuru ga meje wege nguni status 74 ash number 1 ga sene nyu status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 jutungu ni asko betin ese ke nyur chike selingeli bu mutcha ta coba mujele Kago ni baranda ni nega status 74 ash number 1. Ingia kwa hiyo duka status 74 ash number 1. Aragaraga kwa sani niyo status 74 ash number 1. Inye ni na otoka ageni status 74 ash number 1. amaje jutu ragaraga asko biten inyo chige kuno tok ya tukul ke joru loko yanda ne kosani ni amaje ngawe xei ko gago ngen jitukul e onyi to atoma bing mutu chege kitungon ko ni bing mutu ke geriota ke beduketa ke
4: loko yokchem nya chiko itiche mungara inik chemenge chen jetinyege.

Aya ko sen ni uchira na yanin kabisa na na kale amewe imwaje iso amewe ji imwaje iso amugi ko sarun me me le lanje eh ame ko na mi nai bungile ni mwa ele ine abi ke wagen na ma wagen enji kwanza ki kwanyu tena ya ke mwa kitunga ni lela sunat kiptaya kole bi ji tap jo bana usi sho kaso Status 74 ashes that indo lege mite do get number 3 sola sola oroni jitara tena ga jorti ga sola ite Amo abetu tabrani ale rani kabisa kubetu nipa Friday Jito naigure falari Yes, ne kaki kwa chingyo sola iti nipa 60,000 Yani kakwal chika ine sola ini kesi stosi kwa uno So nguni to mabiga nguanu Aka ameja picho ataka nguanu kwa pietenge nguni Ama iti dakika isha kata Ameja inye na mite bonus kabisa nchongi ndo Ameja inye na to minyo sogoni Ikere chicha to minyo sogoni Kwenye na ameja achengi nguni Chicha to mite yani imi Imi imi gitu age mi boati le ni nameja sa ameja sa ameja si nyonguni kagoit para indangungi noten ba nyor chige so light noten ba siling kisegel ku sitini status 74 ash number 3 inye na to mi ngian so goni kejengin inye na mara ga nyo ago to mi nyor bonus we gara gara ka status 74 ash number 3 ka sare new status 74 ash number 3 ira ngoita 50 gegere ato ngoita 50 gegere ka sare new Ama meja ger cinsa, mami jaga nak aku nyu. Ya, sager itu nak ikure ini Beatrice. Nak aku kau aji 400 tingnya Maya. Iri jauh kau tarik tun berai, wae kesuku nak iwae kau nyelce jang. Mesti tu nak ikure Anjali, nak aku aji 47 shillings coba kau wae kesuku ni. Ya, Anjali nak ibu isi jauh tunggu nanti wae kesuku ni inyur bonus. Jangan mengutia melanjut. Status 74 ashe, lapat aku itu get number 3.

0: Aya, tukulawa kini kwa sani nyo imeke nshwele kwa inkeni status 74 ash namba ngapi daike sekta manchako ngeti ako ninguna ako nakile nkichongon automatically you come you receive status 74 ash namba 3 nga namsimo shiki atukulawa kini ipi kwa inkeni status 74 ash namba 3 yoto atin kurukoti kam namba 3 inkinya ake tukul na ima jesola itikiri leka inkeni status 74 ash namba 3 nga namsimo shiki nyo touch FM hello
1: Mr. Mwenyewe.
0: Yes, sir.
1: Ya mura obo. Kiwe ke mbwana matari ya ngana.
0: Long time. Amigo mie labda inye.
1: Ami kapisa. Ami well. Palpa ka apkuro. Kaisa olivo nyagrungu kapisa.
0: Uh-huh.
1: Kama se kita sinde wansi. Tane kichini po aslimo. Ang mongwa neke na inong kichini po aslimo.
0: Kami tene ka lewe na pa maisha ni safari.
1: I don't know.
0: Congoy missing. Touch FM, hello. Hello, Touch FM. Yes, I get a lemon. I go like an MCM, I go in Naomi. I got a moon CM. Lagini, which I joined in Messica Simiago. I learned in Taibari by Shone Galax Tagon, but I don't know. Cause I didn't know, and we took a lame. I'm a Jagas Degas. I got the Jagongeting. Ini le deh kecik atau jangan gitu, deh kecik sesit, awak deh kecik sesit, kau tak jengi bikin nyuka besa, tak jengi bikin kawan jaga, jin ya kita tukul soal ini pasti kita tahuan, ame je tukul ligeri lagi, saru nombor tiga ingguni, kau timi tetap anda beri dua kau timi ingkian ame je ingkian ingguni, ira, ame je ramsi mengagi jeli status 74 ash nombor tiga, kau timi ingkian kau kah ingkian niwe ke, kau soam status 74 ash nombor tiga, status 74 ash nombor tiga, imagine mami jin agak aku ingkian aku tak jengi. Ini nilai aku kau yang macam apa ni Friday kau yang terapi ni kita juga bisa mamiji nak nyor cikai agi mio imakin ni gay tuku kami sokoni imagine soal ini kau pasal lingi lepas tini agak mahu beli tu kan kita jing tu jodoh waktu kita tak enggan pasal lingi tu temaku seling sosam status 74 ash number 3 nengum berain dah mamiji nak aku enggan enggan lalui aku tak enggan ni gay yani katapi kau yang mamiji jing ni mita bandar radio macam apa nato Ya, nak tapi kau yang memiji tapan dap radio. Kau timi tapan dap radio. Ameja sahmi nale jini. Ye, mereka sakit tu buat. Ameja ingkian sogoni. Engstar 274 ash number 3 kau seni news. Star 274 ash number 3. Guru angkut cerita ageng guys. Star 274 ash number 3. Memiji naga ingkian mana? Mereka si. Ibu hati lengan kau itu 50. Kaya kira ya tak. Status 74 ash number 3 kau sendiri niu. Status 74 ash number 3. Yes, dega sego. Ranjame cakap itu kau ngi dega segmu tu aku nak cendera. Tapi yang kau nak itu kau nengkian ngi cungkan kau tu mati kiki kau jenis kita tahu zaman kiki kau cibon asing niu. Agi kau jera bini cikgu aku nengkian sogo niu. Angin alam tu ngeri begas. Tadi yang ngi kanguan. Status 74 ash labat aku duket number 3 ingu niu. Kila mutu ingkia duka number 3. Cita kau lihat relaye, baru cikai duga nombor semua ke arah-arah kau guna tu no. Status 74 ash nombor 3 kau seni nyungkuri nye. Status 74 ash nombor 3. Status 74 ash nombor 3. Okay, alih narong nyungut kau bi tu cita aku tak kenge. Yeah, status 74 ash nombor 3 orang cita nak aku ingat ni kau kurei nama Josfat. Josfat, yes Josfat, kau ingat nebo ayang kau kual cikai soalnya nebo 6000. Kau ingat Josfat, aku tak ingat kau ni. So kastaine nyu ameja agonin tendang nyu ne babo aslimo nagale maisha ni safari Aku yang nyoru tiada kecungkan. Ame je ini agak tu kul neto minyoru kongete agi nam. Ini agak tu neto mingkian sogo ni agi nyoru ke. Ini neto minam inyo. Ame je inyo kegoni 60,000 cepat solai te. Agi goni bonus. Agi goni korapi ni kewe goni ke sogo ni. Nam si mengung. Jill status 74H number 3. Status 74H number 3.

maisha ni safari, iwapo utafanikiwa mapema usidharau wengine, wao pia wako kwa safari. Yani kutibe kutibe rura kege kune tai kome tau isa spiga la kipuati lango takinyo kukingi tau kukitau nengonyi so puwa nage chek pigo tinyo koi tioimi ongi tango ike sirin. Kasaide New Star 274 Ash nambari tatu toma dege yata kege akutoma nyoru agere jitakino kako gilge kapesa nekikure ina chospin ameche kasamo aga wek ne boy ngiyo amenda na sola so nguni to ma big three people orange jitane ki gure pilimon pilimon agina ga go kil ke nyoga ki ga ji sola it ne ba 60,000 so to ma big ayung chunga to ma big ayung ay to bi bo be ga ke bona ini serious iro o mangu ke nguna ngolo ba o mangu ke nguni inye na to mi nyoru ke go nguni inye ndetinaka inyo ako to miro bonus inye yani to miro message ake tool nipo mpesa nsimi mungu nile jenin confirm ameche inyo soko ni mkuna status 24 watch number 3 kuja nina ene nge nile mila amua mwa ama mijina kako ya karakaraka iweke nguni eche ngepiko yek ako bonus tool chokako ngetungyo tokuna ake meche ki umchichi ake tool naka ingian so eita inyoru bonus ana ninyoru inyoru 6,000 status 74 watch number 3 nganya takuja ate swak tege ini kata ngate swak dege shaka yunga kwa giri nyo status 74 ash number 3 nganya takuja akuna status 74 ash number 3 meche kinakte ngyoto status 74 ash number 3 akuna mtu amekuja status 74 ash number 3 mara ya kwanza mamiji na kako ingyan kora mamiji na kako jut iya we koro mkaziti we yeah. Friday ingin dalam magatin givendi ingeni weekend nguna magatin tinda yigi engsi mengungi na ufanikiwe yes same jago ni barayno tak nene ke yali sing soko ni kitunga nakti ketita ke engge status 74 ash e bwati le bona skoko ni chamjene no tan bayalti ke tishike ke moje so mami te ke lein ka ki kerten ke le jin ko ka nyang agenge ko mati wege status 74 ash number 3 so light nyene ke ngolale ni so light kita bi nguri tie tingime ninda eh nanga bi mangusa ngule nguno I sapta ti le ko magati tinda I so la itunguno sinda tai ni kola baeria lapta tom ko itistemet koring ko ngitinda I so la ni basik stigere le isa go ya kapisa yal tai shakti kung ta ne ma o kanya jing ko ger bi ko le nin kapte le la no lo kung ta ni u be to la ko I na meji no so ko ni status 74 ash ajo bunga le jo status 74 ash number 3 tambah kau ingin jingku ni, kau ingin dengan atau nak ini status 74 ash number 3 nani ada kujamu, nangko jalea, wewe menyuca kuja, status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 haya, haya wewe, babi jina lagu jute. Orang itu cerita nak aku ingin kapisa, negurengo. Cerita ni negurai ni. Kakak juga ini takku aku asing yang saya guna. Yang negurai Julius, kongkoi missing Julius. So tu majit agengke, tu majit agengke status 24 ash. Ma muncam apa nasa, mupa nasa yang juga cang kapisa. Yang lebih tu kalau ingin esok ni, nanya tanya nanya. Status 74 ash kasere ni ngorenye status 74 ash ayaya aha ay to manyoru kara ronja de gesek pendi ames wa vetena ro to a viti ta ge ba gita ge nyo okay status 74 ash number 3 okay number 3 status 74 ash number mami jine ta kunyone so asal dia cakap tu majit agen kan lagi kajen soalan ini pasti 1000 status 74 ash number 3 mami jin naga aku ingin status 74 ash number 3 kau sini new cutungku ringnya nato mingkian agen ini ayah orang ni cipta naga aku ingin negi kure Rita kongoi missing naimen dayfo so what the next day
kanya kunoga kenge noga ere ko yame ke kabisa ngakunong number 7 no number 7 nguni number 7 agere kabisa le amo e amune sale number 7 ni kwa mugi meje bik tamane je patate tausane simet no sinye atia in komite in chaga kinde ngu kabisa bonus rabini ke balang jingi tukul ninge ni dugani so duge na magat ke shambulian ji kabisa kwa fiofiote vile kuruka kushuka ngeri leke inge ni dugani status 74 ash number 7 yani tangatare ngu na waka ako inge ame ji tukul ni mita banda radio itildike titake nge ngu chongan inge na tikete moja status 74 ash number 7 si metu ni batati 1000 kila mtu aingie hapa status 74 ash number 7 mami jina wako nyongo takenge ata akenge kwa hakuna sabita be money wai

Yese kekas atindiot nebo aman yewe korom sobetab ng'wonduni man ko korom kabisa ngochutin ng'etkong' imuchi iyai tugun chekikwong'e lakini nai ile chekikole kikese chito yakebal kering ibolchi neotupche ibwat ipimonchigei keringonotok ile ndawendi sachirkwi nebo keringoni amuchi among simatibolchigei kering nememuchi imong'une Status 74 accessory ni wameja alejini kendo geti number 7 nguni Agere jita nagago gilge kikure Kennedy netai nagago nyorchigesi metia nagakolchigesi menepata 3000 mwaun Hii ni siria songu nita meja big sokol Akuteke shokol njoye Big apeo nasa kwa kikwaju nyuko Big jita nagure jepkor bana kikwaju po nasa nipo 500 Oroni jita agene kikure joni Kikwaju nipo 600 Orang ni jita ni kikure faith kaki kau jadi 350. Igeri cakap korang ini cebalan je jangku na, uge lebalan je muisi. Kacangnya biju kapesa kaki kau jadi niu. Eku ageng gempi kaki kau jadi. Cenyut cengker apa ini? Hame je ipka kau tuh ini niu. Tapi ya tak ageng nakangit. Ia tu setai logo yang apa ini? Tengah meja sami ni. Kiri leka ingkian sokoni. Saya setai hame je pik sokol. Nih kau jadi naga tukul. Ini busa samjeba sime. Eku ageng gempi jauh tak. Nam sime ngaji jeli status 74 ash. Labatago itu get number 7. Kamu awak nak lejin saru number 7 je agak tu kau nemi yo. Jitu mami je nak guna guna guna. Status 74 ash number 7. Kau sini niu ingian do get number 7. Yes. Agak macam kau tu setai logo kau bermet. Iger jitu kau lile kaya ingian. Ginyok tiga titik yang ke amanyo rubonas. Anak niyo orang kau ce jagi leni nuega soko ni lisi. Iwega tiga titik rupe. Tiga tisak semua kau kau yang minyo cikai kita agak tu nemi jeng soko ni. Amaje namsi met status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 kosone nyo status 74 ash number 7 nawe xoke petelo kwa be meten ko doctor monmeli asko be negate stay ke be beten boy dane ko nyeta ka ingen nguni status 74 ash number 7

0: Education Program.
1: Logo yo gabe mit in Tite FM.
2: Saya itu sahaja yang dapat kita kini cerita kalian jengka serta itu nih logo juga kami itu enggak kain dah nih semua aku kau nih cuma melim. Kakuiki kongoi mengi kecewa ol kalau kan doin jatuh bawa cama jatuh bawa disipi rekat ke syagwa ngayat kule goya ije ke kita nemiye kule mana sami wawiru kue gempi ne bawa kebeberataki ule kongolal jen seri kablo kue ke kongma ke syagwa kule kutunun imanete en kebeberataki aku tuna toko kwa baru ne tuna bawa kita nemi indi kusulai kan kusulai bika bemani in kejita bulu bicik tipta mak tipta mak tisapa lego ngai ne kule aku tengganda mai moja kue tita enge kampi sekitar stay en koma sata gi ko kita ga ko giya bai siete alla gi en e gando gi en ke bevara ta gi ago war gando na te ne gain.

Hai, aku Serenyu. Kongkongnya kita temu ini ku bawa tece no negara noto ke nebat ini cegi kure in cebinyin CGS cebinyin AGC. Negara AGC tenda. Status 74 ash ke Serenyu. Number, give me number 4. Number 4. Irong, kau itu lagi nak degi segar tamgi ke redukan itu, mau degi seksi itu kegeri atau mama cegi kerjain sange. Lebih sapi ni cepat tangkit. Orang ni cipta netai nak kan jaga pesagi gure cero no kaki kau aja seling nyampi ni joro no tai gue kayak gitu sun pun naso cero orang ni cipta agen tai gure Wilson kaki kau aja seling nyata tu ira Wilson tai gue kayak soko ni kayak gonin kita ke korang status 74 ash number kape number 7 kau kalau kasih tinggal kape sagi rejitu kul mami taji netangku inyu kila mutu anasema netaga. So jutu araga ke jobun gale guge ingore notene ba simet sigere ke tembe se jenga mbesa nemu agite be palan smara simen ngono amaiwe ku palan sitebe ngono status 74 ash number 7 kawe number 7 gaga mang number 7 kimi number 4 status 74 ash number 4 we olaga ke mangune magwe ex status 74 ash number 4 tangi tabe number 70 gabe kosere news status 74 ash kimi tain number 4 mami jaga na tokonyone ale apishani status 74 ash number 4 mami jaga nangoja tu tanyo rongo tiga pai piga yang somok oroni citane tai na waki goje tangit pana oroni citane ki gure wili wili ago nyor chike tangit nyong sogoni oyo gongo yo wili amu ga nyor chike tangi no ago tai wega tagi gonin age ko ti maja mu mage re bigi nyu kabisa status 74 ash number 4 kasenyo status 74 ash number 4 goroinye status 74 ash number 4 kasenyo goroinye mami jage aya wewe friday kasenyo magati gerile memenge tubujinyo kabisa status 74 ash number 4 kasenyo wapi wewe status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 Tatu 74 ash number 4 kasalini. Ojo kiso gona gakeo. Yani ndage mose itungan konyo jitu kul sabar moja anyo rupi chota kepe. Oron jitane bai ka ka mamane. Jitane gure sedekia. Sedekia. Agunyo chige nyo agene in ka kwal jige tangit. Neba 70,000 so bi ga yeng toma bi somogu. Toma 3 people. 3 people chota ko inyen detake na jengin sinye. So ini gua nih tak kaya secara cawang itu senyum. Mai tak dari sekarang tami. Ameje amu ahun gua nih. Ini gua nih ko pijau atau kesemu kala jeng tay ajaeng gua nih. Cita netai na jeng yang nyuko cijau atau mingguan soko nih. Tomi tiac. Kau ni rena tu nama jaga gua nih. Ya ni mi kicung gua nih. Agak lab dahin nih ke buat inyo pas nyung gua nih. Cita nebaing nemu jaga aji ko cita. Nemara kai nyu tomi nyuru bonus tomi nyuru kaya tukul. Kau ngerti kau kita tahu, kau ingin dengar tak? Status 74 ash number 4 kasihnya. Tapi sekarang kau sih number 4, aku enggak mau buat negara. Tapi kau semua cakap ngerti ni yang kau kerja negara. Status 74 ash number 4, ya sih ni lekak aku utit kecungan ni nyalui kecungan ni agi nyor cik eh kini ke aling sokoni. You get lihat gitu. Agi tiga kita kengke. Status 74 ash number 4. Mami teji mami ji status 74 ash number 4 kuna mtu amekuja iya soroni jita nguni toma piga yin kita nekikure in roda ka kwenye urchige ingyo agene ka kwal jige tangi tabi ingyo to neba 70,000 so ibaru gole toma 2 people inyenda nato minyone toma kekonin ko inyenda nato na chengin status 74 ash status 74 ash number gabe kasenyo labati tukul ame jitukuli labatu get number 4 nataka uingie duka number 4 tuelewane jitukul nemi yoga ko ni brenda ingia duka get number 4

Aya cina datang neba jenno datang neba Joyce langa tangen nale muji iya itu waktu lagu memite ji negirin doa cita nepa imanda. Aya, kalau mau nale ji ningian sta 83 sta 12 fash nambah tu. Nah itu menda na itu kau nama na iyo. Kaga mau nale ngoi ningian. Aku ngamu kau kau ningian anyu. Biak semogi caga toko toma. Aji tane ta aku cita negure list cita nepa yang kau negure in. Kibrono akita ne basomo konne kigure festas kuno aga geger kuno dukana ta so ameje jetchapi to gara inne ameje gebe namba 3 nguni 20000 ko tibi taman iyo ne raisi ago ko raisi ni tamane che jambi ge ago ki itki tungon ne ta ko ingen ki gochi ne bae ko ingen ki gochi ne basomo ago itne bataman star 83 star 12 fashion number 3 kimi number 3 nguni 20000 kasane nyo Cotok coba in simet, iyal juga simet nampai lebih sering. Anggota gini ya kuji. Ingin nilai magat itu nasi simet, nagi usah kele. Kibu juga le, kibu se. Irato minyak sta, itu tres ta tuelo fashion nampai tri. Mami jin aku ingkar anggota gengke. Ani mau macam simet? Imagine waktu tak kisimu, waktu tak kisimu imagine. Mami jin aku ingkar. Inya na meja simet ini lama ragu tentang aja tukul simet kau ikinya ni nemet inya agam aja tukar pasi tapi ni kedua kosana siling sosom kau jangan star 83 star 12 fash labat aku duga number 3 guni 20000 ini labat biar simet tanan giat gun simet kenda gunin pasi inya ni lama kosawa itu simet star 83 star 12 fash kau jangan duga kau itu 50 kekar kora dekai sekarang kau cakap ngete semua mak kau mana kau Aya orang cinta nanti nak aku alji gay. Mary asante si mui menda na Mary. Aje tu nampak aku ageringnya. Aje tu niki kure anton. Pika yang jaw so already tak meja biksi sih orang cinta aje. Niki kure ina yes kikure nok biksi mukjaw. Aya orang cinta aje apa aku status 74 ash na bateri. Kanjur biksu so mukta meja bi kata tesap ketungan ni jaga. Orang ni cita aje negi kurengo. Christine, Angwan, Toma biklaw, Haya, Goro, Goro cita aje. Haya, kau kau missing David. Kau David tak kena si meetingnya. So kau kau nyebing mu Toma bing mu tu. Kasta ini nyu. Eng tak ika ishe jaga ngit jaw sumuk aing. Amai tak daya sekonom. Ame jauh sama ni ngui tu kalau lemi, cia kat tu kalau neto minyorugi, engsi mengu, kasam, alengkian, status 74 ash, not star 83 star 12 ash, number 3, cutungguni, star 83 star 12 ash, number 3, usipu ingkia, utacilau mumenyewe, ame jauh aku tiger, cita naga aku ingkian ningguni, agileje nune. Kutawana Star 83 Star 12 Fash Number 3 Kasana niyo Kako nimbara indo Nineke Star 83 Star 12 Fash Number 3 Makai kasi Hale chutu guni

Atinda ye master ne wakoba Jerusalem. Status 74 ashe sade la bachi tu kula koi duket na magabe kimite duket number 2. Agere jita ngina ga koi ngian kabisa gigure Venaline. Oki ko ajese limya mbili kongoi missing Caroline 500. Stanley 350 kongoi missing tasa ngian kora agi ngian agi ngian agi ngian. Status 74 ash la bachi tu kula koi duket number ngape. Duket number 2. Duket number 2. Tuka number 2. Tuka number 2 iko na 2. Status 74 ash. Status 74 ash number 2 kasene niyo. Orono dege shake yani labate saiti kanya tu dege shake to. Log it you. Log it you. Aku tu majo rongo titake kena aku aja ni entrap ini kita tahu 75,000. So ibaru kolengu ni. Bona setembea ninyu kwa wingi ito mwakabiti ito angu takenge nikikwajil 75,000 status 74 ash status 74 ash tanyanyu lapatako ito get number 2 number 2 75,000 yes status 74 ash number 2 good orani jita nikikure nansi Nansi netai nagago ya atuwe kabisa nyo Agagi kwa jinyo school fees chepa 75,000 Kongo inyewe Nansi ya muge kasa ginyo Yani maega skuwe kwa tindo So nguni higa sani nyo nene rube anyo Na muga angituwa deke sheng muto manda nyuta kwa studio Kanya chopke kwa miesa mwa ungi nerube Kiti nerube koni Jita na atomi iti iso koni Inyele na ameche mkuna Ameche pika nguan kitu nguan kikwa chake tukol 75,000 Jika tu minyurugi aku ingguni, kau ngerti kaki tahu. Engde gaya jamut jaga kau ngerti, amama deng studio kau mama je ametin buj. Jika nebaso mengnaje enge, kau jika tu minyur bonus, tu minyur anggota cikilajini nuega sokon. Yani tu minyurugi aga tu ngerti kaki tahu. Ameje inyok otu yakegu. Status 74 ash number 2. Kaya gaya skilla mutu. So ibaru kau leci tu Kau magat kau ingin duga ni status 74 ash nampak turun jauh dekai sekarang ni dekai sekarang mana? Dekai sekarang mana? Nama miji naga aku jutang kau tak ingat. Status 74 ash apa guna ni pamba? Yang ni pamba ka? Sebab guna sema aku nak mutu nak kujah. Status 74 ash nampak turun ni jutang naga aku nyu. Kongo Eric, kongo aku ni miatan Eric. Igeri le Maya is, Maya, amu miatan oi. Kumaka aku tarik ni, aku gaya boleh share apa ni kita tu, na, haiya, ini ni tu minyak status 74 ash, labat aku duket na bangga begasan ini. Tu madegi sekarang mana begasan ini, ama agi kerja tu kami je kiri lekai ingkian. Status 74 ash number 2, wabi mutu, wabi wewe, status 74 ash number 2, haiya, status 74 ash number 2, mami je na aku ingkian. Status 74 ash number 2 begasan ini, gorengnya. Status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 woi kago gegeranyo kago geger sigeger chin sangi mane manya alu geger chin oroni chitane baing nebure pinisen pinisen kongoi missing pinisen yes kago chitane baing kwaljige fees cheba 75,000 so to mabik so mugu ichege bik so mungdege sek so mugu mwaksay inye na to minyo sinye na ageni ninyo Aginye na to minyorugi ako inguni ngsogo ni na agini niwege aginyor chigei. Status 74 ash number 2 kasa ninyo. Status 74 ash number 2. Chutu araga araga mabe kasa.

Aya, engkau kesi jauhnya kesini niu, ko bonus tu kul jaga kongen tiko batai ini rabi ni jaga kongen tiba bi eksumogi ko automatically agak tu kul ni muci kuti muci wake sokon wake engkau ningte kesi kong. Root design one macabu ya musa kuasimu ya ko. Status 74 ash, labata koi duget number 2. Kerebre kitu kul number 2, ko kai nyone, ko kuto minyone, iye rilege wake. Status 74 ash, number 2. Aya bebe aya orang kita naga kawek kasih bonus 1000 kita degi gure Paul Hasan de Paul katu minam ke lagi ni Maya anginnya ni tu minyo status 74 ash number kasane new status 74 ash number kimi do get number aye status 74 ash number 2 kote jiril no to mongen status 74 ash number 2 kasane new status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 kigure na ese kelara sereme inge tu ye petu tno tne ba a petu ne bastante intenciona tne ba misa misu ngete sana na ku sakume sere gonyo komalo tu so pata josite tu tno tre muñata chafem

0: Lagu tu guru apa? Butulin tu apa? Kiki butulin tu apa?
1: Lea butulin.
0: Kamu ni ada kiamen yang enggak lega fair. Enggak lega bin. Marah tu kagilin jinu. Juga begin kasih tak bager.
1: Kita un kiamen ni. Kita unin. Kau nam silang ada jawab tak?
0: Nee cuma. Lain kagak komen ni aku neta gomi.
1: Aja.
0: Masih nak tapi nak apa anda?
1: Kiamanis. Jangan baji tu gulene. Ayat the fair. 70 a mass
0: ko gunon go gya o
1: kinage ngwa
0: ko le kasar tane tianna la kita ko to motor ko lia
1: kito ma moto
0: ah
1: aya ki 70 nagi ta ko ngwa ni
0: kima jago menya kima jago me
1: ah jaga suba ko mo na si na nu ngale ga la ge na ngwa se ngale ga la ga le na ngwa kya jen su gore jam nya je
0: ehe
1: tun
0: tun
1: kwa mta te fa ban je gi le tuna je kya vulisa ni
0: ehe
1: ta te fa fi le ngene ko mas ta te fa je gi ba mwisho Pambara tunanye ale jimnyeno ale ga jabage ama ya kfa ke ba kwerta bigi bigi ago yella olemi ale imnyeno la bigi bigi talen gorami ile kitanyo ga ge len kitanyo ga ge agra
0: ogi agi ke yango nyam bigi bigi rada
1: egi yan estamu ge ami ata Kara, kita nak lembagi berbeza lagi ni.
0: Lagi ni, apa biggest ni? Sekurang siapa kau berbeza? Lagi ni mungkin kau angkara jawab biggest.
1: So, I jadi amat sih lah. 70 to 75 kata.
0: Ah, 70 shillings? Anak 70,000.
1: Ah, 70 shillings.
0: Ah, 70 shillings at 75.
1: Eh,
0: toma kiamen.
1: Kiwi kasih kasarata. Kiwi kasih 70,000 jepang kuni yang kasarata.
0: Kau lagi kasarata beramu?
1: Akta de vai vai give 3500
0: da. Mbeji lagi ka sarta ne bro.
1: Kiya shopping jon ko nyisa lele to gulene.
0: Lagi dinga limited kwane cha me biga nyagi chege.
1: Ko genyi
0: kwane this?
1: Kwane
0: ta lago gorom ka sit kabisa.
1: Ehe.
0: Yani
1: ehe.
0: Eje ga chite ben ladies ra bi chege.
1: Ehe.
0: Eje ga tiso me fair.
1: Ehe nataka ni ku.
0: Lagi dinga le very legit jamit kabisa anya.
1: Ko ya ji ya go fair. Pose.
0: Iya juga aku fair. Pose tidak ada.
1: Kamu lagi tunggu aku ada anak.
0: Lagi we.
1: Kamu masih ada anak. Orang kau itu nejapa sila. Tunggu, tunggu sokji kara. Uang kau kira angal alak sila. Kau lebih burtan orang nejji je. Kau gingen ke? Kau leji aja. Kau leji apa memang kau cekika mana de? Kau leji nyonak boda ni de.
0: Lagi ni kakak tengkam mengko cuci hari mana? Ni amian aku kiam bikin ul galawai.
1: Kutur galian ul galau.
0: Aja we, kutus kumen we. Ni amian aku kiam kau bikin galai aku kiam bika pisah aje ni orang.
1: Aku kutur kuen tahu ni gurat koro.
0: Baru skup juice kumen aku wadah DCP.
1: Oh gua DCP?
0: Ah gua DCP ni.
1: Makas matri aja.
0: Ni kurang esok cakap nanti aku sini nengke mana bed muka tengke aku.
1: Ata kurang esok ni.
0: Tato tu 5,000 oh.
1: Kapisa ne?
0: Imagine sasa range ni about 25,000 olino mambe.
1: Ehe.
0: Apana agi.
1: Amu ahi.
0: Agi bo atuku chantuku jiko agi kapa olikalao.
1: Amu ahi go DCV?
0: Ah. Olikalao?
1: Eh.
0: Niti nyabari so mambe.
1: DCV ni go hipo olikalao?
0: Aku more than 25,000 forts. Kutuna alibu shek mutu kichoki naba UDA. Agi bo atu mbuye mbuende konja tukul.
1: After kau gini matri sih,
0: lagi tu aku agak jute ambik angkap besar kecik, ambik awal galau agak cek.
1: Eh,
0: kau bawa aku pada cebio suatu datang kafiat tu.
1: Hahaha. Aku kuasai
0: tu. Kau gini juga kuasai. Kau gini maker gila kini cebio suatu.
1: Kamu ahi after kau kuasai sudi angkap besar, aku nama lagwe.
0: Meeting jauh nama ambet.
1: Ada gini kau nama lagwe.
0: Kau nama lagwe sudi.
1: Eh, ada gini nama jere negi ten.
0: Ya, aku gini musuh nama ambet. Nono aku gini campaign ni letu.
1: Eh,
0: kira ale negi letu nono.
1: Kilo kunyo rata.
0: Kienta agoron kwa ule chepyo so tunataka fiatu papa. Kini chukua shek.
1: Ehe.
0: Kidogo tunataka gas. Kini mchikasi siye. Tunataka maturezi. Kini mchimaturezi.
1: Maturezi. Amu hai. Enungu nukuwa ngejele.
0: Anyway. Kwa dev jota lefoka dev jota.

Pasal ini macam apa pun kabaras tahu sekarang yang ingin untuk pas studio kabaras tahu sekarang yang kita tak coba meh tu sekarang itu yang ingin untuk pas studio. Kita kabaras tahu yang kerajaan itu apa meh tu apa sila langgat. Nampaknya kita tak cemam. Atulu itu boy tua ada konoin sab kalang tu boh meh. Tapi sirta ini orang tadi kita menanggung arah itu. Tapi sab kenyini. Kita sih yang kenyini tapi lebih tanya bakal soal apa nama kita sab boleh itu. Tapi kita sirta mabel kauria. Akesta mabel. Tup cipta apne ki ko sirta cip keter negi ko sirta Samuel langat kogoyat Henry Sally Chirchir Richard Sophia Lele ak Emily Kitur maning oto atap Juliana langat kuanda Henry Jacqueline Milka Mutai Catherine Victor ak Kidion kuanda biko ne ba Irene Rono bataiteni tabe ne ba Kidion Mutai weri tabiko ne ba cip kuany Marusoi ak Paulina Marusoi ko bakat mo chokoroni Ang meja kerja serikya kayu mani karon cuma monster kita mana sesit arah wetap tu sabkan ini cakita rete kono reni yang kaca man empesan nama dapat rete ko 07 24 7 12 7 41 07 24 7 12 7 41 ko itilari rono kini mubortan yang kasi tap so mokter gitu temakayeng arah wetap tu sabkan ini yang kaya isi lite in mission south cakono reni kaya kasi tapangon tar gitu temak so makara wetap tu sabkan ini yang kaca man Tuluet mutia missing aku ba menim. Ki paraste wa ken karagene ta ba meta ba Wesley Lagat ne ba ko ko eta ba. Chemana tuluet boito wa de kono in sub county bo mete. Ki sirte ne den targe ta manangu na ta ta sub kenyinim. Ki kisi je kenyi ta be libuta ke ba kol sokola ba namakte sub we ri ta chiki ko sirta Mabel Kauria Akesta Mabel. Tup je ta ne ki ko sirta chep keter ne ko sirta Samuel Langat ko go yoti inri Sally Chirchir, Richard, Sophia Lele, ak Emily Kitur. Maning otu atap Juliana Langat, kuanda Hillary, Jacqueline Milka Mutai, Catherine Victor Akidion. Kuanda biugai neba Irene Rono, pataiteni tab Akidion Mutai. Weri tabiugai neba Chepkuany Marusoi, ak Paulina, ana Pauline Marusoi. Kwa bakachi machakuroneng mechakerja, sereke kayu mani karun cuma moza. Tarigi tamanak sisi tarawe tapisap kenyini cekitare te kono renyi enga cheman empesa namba nebatare tete ko 0724 712 741 0724 712 741 goiti ilari rono kine mubortanyi enga sitap somogi tarigi tipta mga yengarawe tapisap kenyini enga isi lita in mission sautika kono renyi kaya eka sitap angwan tarigi tipta magsomog arawe tapisap kenyini enga cheman tuluet mutia mising Ago ba meni? Kiparaste wa ago ba me tabrita yada ticha elicha kipkore ngeti chine bako kwe tablele chwete chebirbelek location kable tundo bo mete. Weri tabine kiko sirta Stanley akrosa chirchir. Mani ngoti wa tabrosa ngeti chitubche tabine kiko sirta enri ngeti ch Elizabeth Kosile, Grace Laboso, Jona ngeti ch Mary Kimeto niko sirta esta Anna Rachel, Andrew, Florence, Willita, Janet, Jacqueline. Kwanda Stella, Marcy, Finsen, niko sirta jelangati, Diana, Joan, Faith, Collins. Kometa mochokoreta genge. Mite kayuma nika abilita apsipitala konorenye karon juma mostar gita manaksisit. Araweta abate sabi kenyini enga lelechwet. Empesa namba nebataretet ko 0723 041 376 0723 041 376 koiti enok bet kine muporta nying sipitali tap kap katete jumatatu sauti agonore ni kwa kasi tabayeng engalele chwet village mutia missing agubameye ni kibaraste waka agubameye tabe retired teacher Elijah Kipkorir ngetich nebako kwe tablele chwet chibirbelek location kable tundo bomet weri tab niki kusirto Stanley akrosa chirchir mani ngoti otab ros ngetich Tupje tab niki kusirta Henry Ngetich, Elizabeth Kosile, Grace Laboso, Jonah Ngetich, Mary Kimeto, niki kusirta Esther, Anna, Rachel, Andrew, Florence, Willita, Janet, Jacqueline, Kwandabi, Stella, Marcy, Finse, niki kusirta Jelangati, Diana, Joan, Faith, Aka Collins. Kometa mmoja koreta genge, miteka yuma nika abilita apsipitali, akonorenye, karon juma mostari gita manaksisitara weta apsisap kenyini, engalele chwete, Empesa namba nebataretet ko 0723 041 376 0723 041 376 ko itienok bete. Kine muporta nying sipitali tapkapka teti jumatatu. Sauti okonore nyi kogasi tabayeng engalele chwet village.
mutia missing agoba menye. Contoh ko kabarasto shaga yang jepa me tegai tua jingi tok pasu deka kwek tul jokai tua ingi kisindari deka ingka sartane wani kosuka bit ko kai kakyo ba wana gimna tet mutia missing konyo.

0: Angiri barbar gula mitendane Thomas ilimba silibit gula mitendane Ak bi kyo ta jija gisa suman wa gitu gini jamwa gitu gata Aji ni mkuni gitu basa jufri gitu gostene ni agwale ji gitu gi Konge tena tikiti number 7 Baga tikiti number 2 Eni yon gitu ge agostene ni Iti itinda I 10 minutes Ago in 10 minutes ijon ke gire Agaya tikiti nega gigere So go a link to not in the star 274 ash Konga ten tikiti number 7 Baga tikiti number 2 Ke go ningitu 10 minutes Kopegu 10 minutes ke gire Agaya tikiti agenge nega gigere Cheng tikiti ngu nega cham Manaji Iwendi Active Conded Gitugos to Nani Nitang the Star 274 Age Konga ten tikiti number 2 Baga tikiti number 7 In your chigay Jeb Conded In your nitoge Ataji Basi Joffrey Kete Star Quag In your toge Basi Joffrey Amos Ang Mr. Aaron Shalom
1: Shalom Shalom
0: Shalom Shalom
1: Shalom Shalom
0: Basi Joffrey
1: Yes, I'm not there.
0: Not to Negale.
1: Yes.
0: Elevator big among it.
1: Imam Gana Tere.
0: When digital Kavala tipto.
1: Avawe Rabsabike Chanke, commendene, Kapasa was a program, Kililango was a mutine about a Mugaga, Elimbondane, Valam Jungachi, Valle Nichango Moto Cooper. Watu Wawake Asinasau, Papa Bingun, Mana Kwakufanya Ivo. Itaondoa fikira mbaya saa dunia Shalom Nile kama kwa mnyesi Ake changi mama asa wama na mungu Watu wengu Awe ni kwa mungu Wateno kibari solo And then Wazi riti Wabuza lo mitafa nene
0: Kaap kwa kwenye Pingi noto ni kwa mwisho Pasi Jofri
1: Yes
0: Kimaji kitu kibuati Ni samara kitu Negane ta
1: Negane ta Kwa natereru
0: Nemagi disk Nemagi explain Ne ta kitu
1: Ne ta Wakumuachi ta hileji Yongai tuhinda kwa natereru Yonga itu window, kwenye puchimbi kecha. Generally, most of the people, ago kama nato, kwenye puchimbi kecha, kumetoka ni kurenga yani. Tini toki tomjini, ingolio tapo mukto ina. Mimi mangepta yanda na, kosa numan, tangu unge na numan, nevoa kwenye kiki ni kurenga mauni. Yani, kumetoka bangu ile mostly ndi vakal circumstances, kalogo. Kopi itu kini baru discouragement yang sobat apa cipta. Napa semua ke? Kau change ni cipta kini baru correcta. Walau cipta tapi, yang kami itu indo. Kau nama kau walau cipta tapi tu, nuko bagel lah. Ang nama fokus change cipta kini baru relationship. Putar tu silian deh tu. Kau yang kapci, kau yang jorono, kau yang kap kaze, anakot kau yang school, anak kau yang ganiza. Nama angwan, walau se cipta emotional. Walau cipta eleburta. Yaani elebu watitotu mwiji nyuri chitongu ndereche mego bye bye imege ndereche gitcho ako watabane nge viga lak wale kutu mwagiri mnitone kungetiki negure depression nipa mwuti kwa kumwagele ibuti chitokara po isu niki achen kako iso vete inyuri chitani kima kwe majwege kubuti ngalega majwege kwa ngalega mambi pangi kwa chukura kambling Nyuri cita mami kini mungkin ejam boh kambing, ingat jauh berapi eta, ingat gila gitu, jauh berhati nasibu, cari bunuh nanti gitu, ni itu ulang tahun ko cari bunuh, otki ko aje lebu tu, ko cari bunuh nane, ya nane, elebu nu batinnya, ko cari bunuh nane enggara, bukan mau izin datinya, cari bunuh nane, neba muisian ko nengin ngalali nengun, ko nega mal bo mana enotan aku micecang, ko kini gurin pesil,
0: muisian.
1: Muitaet in sabit pana tere kuki nipa maana. Muitaet in sabit kuki nipa maana. Omae kisomono mwa kitabu tani kuresirake. Chapter 11 verse 18. Amene siku nyol kuki chita muitaet. Not 11 verse 18. In 14 verse 11 koro. Sige buwane 11 verse 18.
0: Ame utini nata basi jebri. Ame utini nata ilile njijita. Lagi hamu ito basta. Ne netu mae.
1: Ini tu, macam itu. Iba segunung. Kas kita buat apa? 14:11.
2: Fourteen verse 11 esirak. Kau le lakuenyun?
1: Lakuenyun.
2: Iba ibait
1: Ana what thing in the ten? If I buy it to the Jordan, I'm going to ask I'm going to get my mom.
2: Mami,
1: so it is not Niggy Borgil.
2: I think it is too.
1: I think it's a part of the
2: game. And you get
1: come, Yanji, the one there. Kill about the Bagandia. Kill about the Bagan.
2: Can you make it?
1: I'm one of you, Savi.
2: Amen.
1: Imagine, man, I told me, I lune or muscle. Call the Zragi, Tom Giborg, and I saw what you knew. Send me no mess of Meranje. Let me no mess of Mavor. Imoji lay.
2: If one
1: or muscle.
2: Twelve.
1: Aki ayabitu igochi che kuga mugengu kamuneo Mingoli ono kanyi ni ona henga.
3: Mat iete.
1: Mat iete enge tut agenge. De boy boy.
3: Mechamchi. Sirto magutu.
1: That is kimwa chita ger ger na bwana terer gule. Mati konget petut. Aga ya ikoi road blog. De bo success no bagoro.
2: No.
1: Yani mati konget petut nga mabanga na. Na kaga ira uido bwana terer. Ye ko sema ni lenyi kisa nyaman.
2: Yes.
1: Ogo poro na nyinu ne kabisa. Mati ko ete ne petut ab korun. De joru warara ni. Ezara
2: Yes.
1: Mati ko ayat ada betul tak korang? Lepas tu rugi meni ada ni ni. Lepas rugi meni nak tu kan? Lepas aku betul tu, kita betul.
2: Lepas ini mereka berbincang tu. Lepas
1: mereka berbincang tu, lepas kita. Orang orang kat sini juga ni sekarang nampak mereka masih.
2: Lepas
1: buat tak kita mahu mungkin itu apa?
2: Apa nak?
1: Oh, jadi tadi saya cuma kira kini kita impatient.
2: Yes.
1: Kita lemah tired. Waiting for Elon's timing is difficult. Kita kan betul tak kita ayat?
2: Oi.
1: Oh, iway. Aku mau ambik aja gule. God's time is the best. Betul tak? Tanya aku kisah not kayak apa sah. Aku nyanyi betul atau mana tadi? Tuh macam lewan. Aku agaklah
2: macam lewan.
1: Kalau cerita nunggu, waiting is a process.
2: Iru,
1: waiting is a gift.
2: Kayak apa sah?
1: Orang nanti ada sih yang kau ikannya. Lemah cerita i, mah cerita kau nyuruh. Kau
3: sombra.
1: Lemah kau sombra. Aku sih.
2: Aku sih.
1: Mama lagi leburin kanye. Kaki lagi le waiting is a process. Kayak apa mana tadi? Kau ini bermain.
2: Magili ni kita kisah orang ini. Aku nyu.
1: Hero, aku tunggu di atas. Kutar orang kat dah.
2: Sokar.
1: Mewar lagi aku urut lagi gay koro.
2: Ya bana.
1: Eh, orang ni orang musuh. Oh, nak aku ikut atas rahwe tu sih nama musuh ini kau gage.
2: Oh gage.
1: Magili saya nama nama aku nyu kau perlu urut.
2: Kau
1: gage. Kau mana? Magili orang aku aje. Kau urut tu kau belajar tak?
2: Yes.
1: Saya tak hero. Mata mana orang ini je mikir mo. Kau kau mula lipat tak mana yang itu masa itu yang. Urut eme tu i.
2: Ada yang urut biki leni ni pasir.
1: Yes.
2: Mata kuri tanya mata kuih.
1: Nalda.
2: Nalda.
1: Oh, wajar. Mata wajar aku sisi.
2: Angkwal dah.
1: Anak aku kata ke, video wakra yang mau ingbar.
2: Yes.
1: Kita cita lah ini.
2: Yes.
1: Leku-leku haus wane, nalda mbare. Angkwal mbare tu nubu ini dayang.
2: Imagine. Si wano.
1: Si wana, utiye mule. Pekul habi ini juga aldo.
2: Aku ngedwit.
1: Aku ngedwit. Tati saya umakil. You must, in pesian, sukuk successful. Mitae kunyoli tiki ni kure nkanye kage mwake ile waiting is a process so waiting for Elon's timing is difficult and many become impatient or make rash decision biki chango matie mitae kana tere
2: mami
1: aku tile tukuge nore ni mabwa ni mare wari beta abke ni uri jita ka tilki ni gorbara gopwa bwana Kau mama tak kau dah kau lecitha kau azir, aku tal dal bibi.
2: Kau leh,
1: kau mahu kau leh, ingat nak, mana bibi kau sini? Kau, lain ni bibi kau make nasi ni baru depreciation. Ya ane,
2: depreciation.
1: Tera kau depreciation ni. Kau tu kau yang lembok lagi diptem.
2: Kau mimi
1: kau orang. No tu kau lecitha kau orang. Lagi aku suan nai. Mau umpara anak kan? Lagi aku suan nai. Kau juga leh cita. Oh yang lembat kau ni, leh nak guna kau no. Aku oh matamu aku gora. Ina ilu, una, uki na ilu na biulai seriti, ana ana biulai seriti.
2: Kenyu kebiri engwe.
1: Kenyu kebiri engwe, kau lagi na biulai seriti. Oh, teh tap kita na niat gua na kau lagi seriti. Oh, na seriti, oh kenyu teh tap engwe.
2: Lagu emak gua muih.
1: Oh, kenyu teh tap aja biasa arah. Wei aina. Jauh tur tur teh lupa gua kurang ke itu. Pamuih tanan. Buat ke lagi disbaran jadi lupa tur ingir teh tanggungin ne. Teh tap negara arah lupa muih tanan.
2: Ingir aja gua muih tanan.
1: Lagu tur gua lagi dah. Na, buku halak tu juga gua gitu. Because matetame di jotan okile soviet kuma kine war determination
2: man
1: yan maende tuno ne tu
2: ibeta ke mbare base jofri
1: imma bara de
2: injo ginet kiti
1: lagai gayo
2: agwaitao ibare le mami gwa tegele to kuni na nyeri ruti ke mimbaru wa
1: na ona gole jitai
2: Aku tiada bandar.
1: Tapi kau buat pada dera. Kalau pada itu, nukulah lagar arah ini. Kulah kau ikutan. Bapak lagi ini, nukulah. Bagai gayu, koko orang kau boleh naal neribri, koko orang kau neribri beranjak kelinci, tampu enembe, walde orang kau tak tuhun, kira inomen negarit kau tak tuhun itu metinya, orang koko gelap, kaya kebenda kau tak ikut jaga negal dah, kau boleh berita agi rajuk mewah batu, mewah mianjen aku jumpa kau anak biasa, ikut kita boleh berita yang negarit, negarit semua kau ingat poin dia,
2: negarit semua,
1: kau tak mohon itu video,
2: yes,
1: among kita amu panah teh, mati al dapat orang. Tetapi bapa bang,
2: mana pasal Jeffrey?
1: Mati al dapat orang tetapi masih gigi.
2: Wang,
1: mana itu kau perlu tiada tu.
2: Ia gigi.
1: Apa mai kau wang ni orang tu mahu jadi kau. Lain ni, orang jual nanya, orang jual juga mahu mana? Kira naboti, mahu contoh ibu orang tetapi bapa kuat ni.
2: Eh,
4: Ina tum kibor lo chegi bobek mi kitana ko lesi kasoman ese ra chapter 11 verse 18 ko kile men become impatient to make a rash decision bige changu motinye ribet ab ke so ko til to tuku ke noret ne bo chokine are ne momite ka bwatet ko nyur kitabu tab se hartam ko tab soma enge ko le ichege ti muito
5: yes
4: ichege ti muito ke kure jotan chege sunoti
5: chege sunoti nge
4: so manu
6: Eh,
4: ana me no siragan
6: saya. Ina
4: me siragan. Siraga 11:18.
6: Igu chita. Ole igu chia ga magoriot.
4: Kiru igu chia ga magoriot.
6: Kubungogile tabke.
4: Agoete getu kiru. Igu chita magoriot. Kubungogile nyimba ga na mwana ratere. Mami gora to ni mama gora tere nyone buj.
5: Aha.
4: Mami.
5: Manyone.
4: Kiru gutkumi ni nyone buj.
5: Aha.
4: Kuno kumwa gora siragole. Mbaka na tini kwa choki Na mbaka chini Kumatevye
5: Tirene
4: Ari kaya umuwa pika chora Mbaka na tini maki chenge nore nagarara Kutirene Lani mbaka na tini na chenmin Kumuwa kule Iku chita mbaka na mbaka yote Kumuwa kile nyimboke Ikile kaya chita kwa natare Ye tenge ya tuku Hero malazo masikele Tama mwani vikyo Hero Max saving Hero malazo magele onge ya ibarwa Kuturi nyuri wako loye Lehi ya wako loye
5: Imas tukul
4: Lehi imas tukul
6: Kwa hivyo
4: Ana wacho uneta apke kitabu tabe sai artam ko deta ben sosama agenge
5: kanino amo
6: artam ko deta sosama agenge ene sai ya kullo agonyoru gimnate ne lel jege chege ni lel
4: kiru nyoru gimnate ne lel jege tene ko muktor kiru enka satana mi window enka satana mi tenyalenda ko jege chege ni ko muktor ne ko nyoru gimnate ne liana ne lel yonanu Christians, kagamwa wano le try to reach great men. Orile murungan sola urjimike mujo ngalolu. Orile agiwa dile tiemisozeki ko temporary. Matuke ba manen. Paisien ko muktole tiemisozeki ko gimitelech. That is the encouragement. So no look and again we are at rest on every side, but not crushed.
5: Iman.
4: You know
5: what I'm
4: saying?
5: Yes.
4: We are at press on every side, but not crush.
5: Kage chile,
4: Lagi ni, mangi mejot. So, nyo alu ke
1: but not in despair.
2: Uh-huh.
1: Persecuted, uh-huh. but not abandoned.
2: Uh-huh.
1: Struck down. Mogiwirte. Ako tukanda kinyali leji. Kumogiwirte. Arai. Ito nundo ano enyo anemi.
2: Agoi.
1: Enyo leluho.
2: Yes.
1: Agi enyo anebune.
2: Agoi basi jo.
1: Yes.
2: Enji to ingelese enyo na emuitani basi jo vuri. En sabari ni tool ni bagoi muti. Me uti ni si limited ni ngo bet eni ngo bet family ni anemi kiti ni kuli.
1: Imana para dere.
2: Simwa ngalio ngo tu kawe endi go sore. Mitene sabari ni kora basi jo vuri. Negi ngo mitene ngo nuni na teni bagoi muti jo. Kole eljiji. Tous chabot kui bago nyogati. Niye ngo nuni basi jo vuri. Ne mau endi ganis. Awe ba tu kuju tu jeju. Mie ni kuni ni ubo bet kasit. Mie ni kuni kwa kubo tima ju. Iya ene biju tu kuli. En tu kuju tu kuli. Jika kwa nam jomba si jofri.
1: Eman bwana tere.
2: Ne ba let kone en biju.
1: Ki ne ba let. Ako ba wama not. Ki ke magele. We must to examine ourselves. Nyo alu gisi haike. Kasi aga tap ke kune. Kere ke. Kita ko tap. Como en Revelation chapter 3 verse 3. What? Legibote. What? Legibote.
2: Yes.
1: Are you aware? Oh, you see. Iman. Come here, legibote. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman.
2: Iman.
1: Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman. Iman.
2: Iman.
1: Iman. Iman. Iman. Iman.
2: Iman.
1: Iman.
2: Iman.
1: Iman. Iman. Iman. Iman.
2: Iman.
1: Iman. Iman. Kalau uting kacau kini, aku lihat nangke. Amun ada lah, aku isu melayu. Kita buat amun untuk semua kata semua kali ni.
2: Ibu ata nyu lagi ita.
1: Kalau ibu ata nyu lagi ita agte.
2: Aku lagi igas, lagi igas.
1: Aku lagi igas de.
2: Aku iri bagi isu.
1: Aku iri bagi isu.
2: Ngut ko merip sanyu.
1: Ngut ko merip sanyu ni.
2: Anyu no kucu.
1: Anyu no kucu ini.
2: Kemena sanyu.
1: Kemena sanyu. Nonyu jin geru. Ibu ata. Aku iri.
2: Iman.
1: Kita bayi tano.
2: Yes.
1: Kutu iri leli cici.
2: Ibu ada lagi
1: esa prosija. Niki si kenen kini kurin.
2: Nyoi tapkat.
1: Pemana nyoi tapkat esopi. Pemana giburak pi. Pemana buana terek isiake. Ogi giri le. Kemai le mina gigu bet kasi. Matin gu pekomau ni.
2: Yes.
1: Ile gigu gua gu bet kasi. Kumira osopi. Kisopi gua buana terek. Mita nuatun me kecangki gu muce gitu arden jita. Kotor kusop. Barang ini bet kasi kau gimana kau batin gitu.
2: Yes.
1: Mama gigi kau muda dek gigi mana kau minai. So mura kita hari ini. So mura kita ayat jamai. Cuma so mungkin negurin feba. Ijin kita ayat kita mohon apa cerita negurinin. Kita mohon cerita ni demi tenai Bible. Kita halenjin ki lagi sanksi jawatan. Ogi kira kau magi. Lekin ni kita orang kau muda ni tamu masas ke. Ia ni sebab ingun doan. Mati sas ke. Mati metake. Kira juga ini sas ke. Anak ini metake aku metembi. So guti macam sebab ni mohon ini lagi nyurgi ni kureng kau mungkin. Anak buana terer.
2: Mi teni dan pasi pun nanti aku ni jatuh minyak. Mi ni lenen guti tahu guys. Kutua.
1: Lepas tu lah alia.
2: Waktu tu aku juga biasa. Hanya apa urut gitu? Kau lagi ni apa nama biar? Me ni tak kau tiga kau jadi ablong itu. Na apa urut gitu? Me tu kau lontar kau sini ada muat ni pasta je kau muat mati je.
1: Iman gua ada deh. Aku betul lagi tadi nunggu aku mabat ki.
2: Makan ada ini ni pasti.
1: Kira tu mana ada deh. Betul lagi tadi nunggu nana. Kau mabat ki. Kianet pik aku bo negine cita sugulusan nuf en Malaysia amos negine cita kot covid temanan matumai ni kot covid enjoy senyum anak boleh bayar dengi
2: ni mama
1: negine cita kot covid tu neg kapa samu jamet aku covid kapa samu mau neten mule lagi
2: maragin naga engu non netar kot tiengge atau covid laga burto atau pon dengi Mui gombara kami boleh wane gombi tenu manang maman. Kami gara boleh show nuk cewa cia cien sang olin. Cewa mama amat kau le negi nama aje ni bawa tu nenyun. Sebaya ike gombanda kau not. Kau muzik kuah kau lusen open negap sekol le. Kaya kau awan ne aga pur.
1: Aku memu apa ada le tebu tebu nongi teb kun nebu jitu. Mungkin mana le pur ne. ko chechang ko kikobur na biik inei en oret neuno mi che kikobur ne ko kikosabareten ako kisabareten che permanent mochon kile sito kewek akora ong'ololcha kole ongere pasta ngemwa ng'alek alak kiatilen yon kikotwo kole kitwo yon ine kole kiaker chaptainu kole kiaker ine ako kikoit yonito kole kinoni kityo kesiaren any makutikab loo kole kwanza no kole ne ng'alek alak kikobek ine
2: Mwani lebwata nyukinye
1: Ibwata nyukinye
2: Ibwata nyukinye Kumwai ngangutit kilene Ibwata elegi ibutene
1: Kila hake nopara taweke Kukwewekisa kapisa
2: Kile mwana me
1: Lani kile baiwele kutko kikiratino sutiote Komeche enge itiayike
2: Agilino chong
1: Kutki kikiratimono ngutiote Kole komeche enge itiayike
2: Chong kupo atara wane konye Chukupo kinyine
1: Chukupo kinyine
2: Uwekingege
1: Kau lihat ya jiwa re adjustment, agian, kita kiko lagi,
2: okay,
1: yes.
2: Hey kisana, alright, jika sana nasi kebun lenan atau kini bo conference, tadi kau sek esokal gitu kau sana nih agi new conference, agi ni nih conference ini gune.
1: Anda mikir apa tu message?
2: Alright, jika ni mana barangmu?
1: 0728, 1169, 98, 0728.
2: 1 1 6 9 9 8 0728 11 69 98 Now, ini gue nih kau store indani. Kaga iger tiketi number one. Aku kaga iger tiketi sih tuul. Pagi nge tiketi number one gitu kan. Gue timi tenyon. Aku tuh mau nyuruh sih lagi. Indonesia gitu kau store nih kibe nih cinta nato kan nih nyuruh sih lagi. Gue kume sih 500. Kaya kasih imite share ya orang ini nuni. Gue kume sih 500. Anakku 1000. Iyanat iboisi en tikiti number one. Lakini ngutike siri 1000 koma titil. Ngutingile me siri 500. Dayole ngitung notong nebo star 274 ash tikiti number one. En tikiti number one ngituko stenene inyur chinige 5000. Gutingile ngatumba inyurji gaya yiga bisa Mesira got 500 Yata tikiti number one Enji itage tukul Yana nyuna gitu conference line Yata tikiti number one Ine again Agina ile tikiti number one Gitu gostone ni Keche ngevije more than 400 Mwagi rejia gutagenge Ango tagenge anagata kutule jage tukul kitu giniona Kange guni kasaritao Nitong nebo star 274 Asham Kogi otu itikiti number one Akugongi otu itikiti number one kitu kostu nene Keger tikiti seka lage Kega sisu Kagiger tikiti seka lage tukule Majabu tu mwagirichi agu tagenge Nega ago mujugu tu koitu tikiti se koi Mwamite nago tagenge nyana Nitong nebo star 274 Asha Ago ale njingi tu kosto nene Agwe ntikiti no number one Kana nyamuwa usiri nebo tikiti number one Siri nebo tikiti number one Kegere kongetenju matatu Ngo tikiri ziko onu ziri Ani tu mwa di ziri 500 Tu mwa dizir 2000 Oh, ega liyan lona Kuinye Nige chenge Ama jomwa une knowledge ni Iyona nyune conference line Chito noto ni mi tenyon
0: Nicho ne kakonam en kuchutun biik en ilon abakotokonyeke biik en ilon kase ngitukostonene yon anyone conference line en tikiti number one nebo 5,000 imagine two more dinyorchike kikongeten kangetou en saa moja kangetou en saa moja kutumbo inyorchike ki kelenjon kitukin ingune kutimiten yon nitong nebo star 274 Aje Tiki number one Nichone kakwa nambi kuchutpiko Kiri biki pa ponazi Ponazi kabisa Jimmy tenyo 3 minutes Onion conference line Onion conference line Ole jigero Tiki number one Kuno nito kitu kostenone Agere biki kabisa Inyon Jimmy

0: imagine kitu go standing kitu gini oni imagine go ni tikiti number 1 en kongi go ni tikiti number 1 kitu go standing aga muona na li gutingile tu mayinyur chigegi gutingile mesir 1000 inkuni sema so ma bigini kitu go standing agere and not gonna win vinzen congratulations adadi and not gonna bend big 5000 Nicholas Elimo 5000 Sheila 5000 Imagine as big as the bending to cost in June 5000 Esther 5000 My friend Big Jimmy on Kituki Oli Jinkituki Iyagwini Winnie 5000 Robert 5000 Iyan anam jini biko yang kita kosan ini sabar ke berani taki calling jing kita ki. Arah itu kau kira kau kira tuh tiketi number 2 kara. So kau kira tiketi number 2 ang number 7. Dayole no number 2 ang number 1 sorry. Nitong ne was star 274 aja. Til tiketi number 1 ak tiketi number 2. Kau kira tu kara tiketi number 2 ak tiketi number 1. Ni tena nguno ni tokitoke rai niko sabato rai niko friday rabisi ke oginde union kumagerge okjibo bitu sika lage ni number 2 ogage at koragi tuke august ni kitoke ni ona alani 5000 amos 5000 victor 5000 kuno ni toke so gana nyunguna conference line Yon kiti si tagi tu gosto nini. So, nagiti lagi ya tikiti number 1 ak number 2. Nitong nebo star 274. Aje, araka nengu kobati noto nengu. Agi nwagiti tunanogu ni gazerta. Iger gitu gile, ken wagiti tu gosto nini. Asiko bit kora gitu gede star nion. Iger gitu ilike baisien, 2 minutes. Asige nyurumbiga lagi tu gini nion. Nega enge gitu gini. Asiko bitkora komagi goi biga lagir kitu liyote ni waikuni ni ipo isi yungi tuka sarta enore yeti noto nginimye number noto nipo conference ku noto nipo 020-790-4312 access ku noto nipo 990-990 enore yeti noto nginimu non igi suni ni ash kitu ke jita noto ngane taga bisa Mr. Geoffrey di Mandare lai karibu
1: Shalom, Marat Terer.
0: Shalom, Mr. Geoffrey.
1: Ak pastor Geoffrey tu saya agen tunggu ini cakap ni tentangnya.
0: Karibu.
1: Kau ni sen arah Terer. Ia kau ni ke ni sen pastor Geoffrey. Ibu tadi lo itu yang di sini kacang ni.
2: Arah itu.
0: Karibu kau kau itu ni ke destak tu dia tu.
1: Kau kau main kau ni di sini kau ni sen boy. Aku Okay, jauh rute. Abang tu kan langsung nangge kau sekuat ni. Kau nampi ten tu kau tak kau itu lagi ni tu lagi tu. Kau mieten je pinjai kasih orang kau mieten je ini. Je ter kau tu sejuan. Kau mama cawat lepas aje lepas ni saya tu kau kejauh kau ni tu je tenor ni negara aran. Abu kau ke bayi bayi tu pas tak cawat.
3: Yes, I understand. Nampak stand ligru Andrea Gatti faktor. Gongoi missing yang nengko neti sih gong pasca coba beri nengko neti sih nengko neti sih gong tu nengko asyik buka pesa dengan
2: itu. Iya mister.
3: Mungkin aku beri mati yang ada sih angin mana nampak stand ligru Andrea Gatti faktor.
2: Agi kau tuan pasca agri tarik 17 kau miaru sis.
3: Miaru sih tarik 17 narae tak sih.
2: Namu ini
3: tak tinggal pesa. Aku bukan aku dia dari orang.
2: I got to a mission.
4: kurenan kasona en biashara goye tangane iye kara baibai tuwe welda
0: mhm
4: ange ta moro ati no sinyane lakini iye kana kana mnaga nera nene nyune we
2: eh na brau
4: ugo ngwe kabisa gombe okay tamna ndara ta nyina ora tewe we
0: mhm
4: lakini ngongo imising kasona en biashara goye
2: kabisa
0: ya zgale tujana ja mara te kabisa Dad, shalom.
2: Shalom, shalom.
5: I'm not even by the same idea. I'm a navy. What's that number?
2: Why, Abbasa? I'm not a lumber. I
5: like the road, Mammy, my young. I have been my lady, many things. You're not going to know. You can't know. You're not going to know. You're not going to know. You're not going to know.
2: Kongwe ga pesa
5: amaje ti gobedu nga mukta nde piwe omwe ta nga nyane mi yuna ga ga ite nga yonto no amaje ti amwa ti ate la nga lewi kola mo uno to ke chiwe kola go ge bewe ite ne nya diwa bi kyo ki nga nange le ibu nya le ga muita ate agi mo muita ke mi je agi mo ate mi je ka mangu ne mago nga ga mangu ne ki la kongwe ni singa na tere kongwe ni ringo ki ga ga ate ta ga mi ring no ko ando ne mi tere kongwe kongwe kongwe ni
2: kongwe ga pesa eso mo sele ko mi chuliana nda vive
0: Karibu.
6: Hey, Kyobriyan. Shalom. There are Kyobriyot Frank. I know. No, I'm Mune.
2: Yes, Kyobriyanna.
6: Kungwe, Gavisa, in Langatune, Mnyele, Unito, Gavisa. Nega, Ine, Te, Kyobri. Oh, Ne, Te, Jaap, Tere, Gavisa. Kone, Tuti, Gavisa, Cheche, Gavisa. Kungwe, Gavisa, Munga, Gavisa, Kupo, Gomo, Mune, Ke, Gavisa, Kupo, Chomi, Tuku, Ke, Chanki, Gavisa. Ile, Kungwe, Ine, Tiane, Ne, Rambo, Stute, Ne, Kone, Tisi, Kuna yamaga se Friday, Gavisa, Kone, Tisi, Kuna. Ulo, Bo, Langata, Se, Yonka, Koi, Tere, Kupo, Isi, Lo, Kero, Gavisa.
2: Yeah, go by long, no,
6: I'm going to go to the house.
2: Lemisa na
0: aya kongoi ingeve te tutie ta ingwa Eveline
2: aya
0: ingeve te tutie ta ingwa mami
6: valende chama gogwa walo wai wa kyo bane mi a ma ta ga ta ya de ngone ti se no ne te bi ga na kai to bi ba sa ko de dere
2: ngwe ga besa
6: ta si no lo si ni o e se irwon a so go nu ga besa o tore ti e du ke ta ga besa
0: Can sola
2: kese tele mau terero
7: Thank you.
4: ago mang bi ko ngete tobate ta ge ago yake
2: mo
4: ko sa cho mutu koror ge den ga tu chen ga busa ames ko ga ruro ge mesia ago ga rap ta ga ne ta pye ya shwa mesia
2: ko me ga
4: bo ngo mi sing mo at ne gal chat cha at tu to ai tu to ai tu ngal ya te li ta bo me bi melal ne ba ngal ya ta ka mu ta ida den ko li nya ga busa ne bo mesia ne tu bi bi ta tu chat la ne tom ga in kana so bu ko ngo ko ngo so
2: ke le ngo ga ne
0: ke sami thank you sir mr sami
7: 56 and 966
2: Micho. Saki no nege Micho. Oh, Saki. Saki, Karibu. Long time. So,
7: I was in a mute for a nigger. Eh si aku coba kau kuat ni nyun tukul kau kau tahu ni muncul gua cuma lain
2: lah.
7: Agori dia order nombor mira aku segera muncul.
0: Okay, this is all right. Singing down, okay. Thank you.
7: Okay.
0: Thank you, Mr. Saki. 0712 012 Mwisho.
8: Hello, Arab Teret.
0: Karibu, ndugu.
8: Shalom. Mema, mkule gile soli hako watae, nilipatuma yo, kafsi mwa tuweria.
0: Kabisa.
8: Hale, kige baibu enji, se tutia ni kabisa, ndana nasha, piki mchane, kige baibu enji, kisi bi kabisa, niki ya chogu hivi.
2: Kogu hivi kabisa.
0: Soli hati nanu?
2: Soli hati nanu?
8: Tuma yo, kafsi mwa tu.
2: Ah, amuna lamba tuma yo, adu.
8: Baik-baik apa sahaja sahaja beri orang ke nol ingat guruan.
2: Apa mereka ayam? Apa mereka tumbuh yod? Zoomer ke lega in lombai in manjata?
8: Kap kile alulit.
2: Era kau magau.
8: Ime jangan jangan kap kile al kap saya lebar arap tu maga.
2: Ahi kau tuanu amu semua kile. Okay, om bermain untuk. Kau tu
8: kap saya tuan nonu tu.
2: Oh tingka.
8: Ah,
0: kalau nak
8: serap
2: tunggu ni
8: apa
2: sah? Ayah,
0: okay.
2: Aku tu ambil contoh kalau sah waktu, nakan aku urin in.
0: Okay. Jadi sekarang 0788 334 Alright, 0704. So nampi bila kiki 7 lagi je.
9: Hello, mana jawab ni? Shalom.